Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Rodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Bar Evanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 tuh teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi nih. Sudah ada beberapa teman-teman yang gabung kembali di pagi hari ini. Pertama dari nomor WhatsApp 087895 sekian sekian sekian. Halo Dip, halo juga Kak. Request lagunya Mahen dong, LDR, semangat siarannya. Oke, terima kasih requestannya Mahen LDR ya. Bobonya LDR nih teman Pro 2. Terus kita lanjut lagi dari nomor 085956 sekian sekian sekian sekian. Selamat pagi Abang Aing. Wih, ada Bang Black di sini nih. Selamat bertugas untuk menemani pagi yang cerah ini daerah Ayani. Oh, untuk menemani pagi yang cerah ini di Ayani 2, tolong lagu kita lo. Tip X pria tampan. Beh, tip X pria tampan buat yang buat semangat lah pokoknya. Oke, karena kita sama-sama masuk pagi juga. Widih, Bang Black juga masuk pagi ternyata ya. Buat ente jangan lupa bernafas ya. Terima kasih. Waduh, Bang Black pokoknya terima kasih ya sudah request dan sudah menjadi teman terbaiknya Pro 2. Wah, mudah-mudahan setelah kita puterin lagunya moodnya jadi makin bagus ya kan, makin semangat, makin produktif dan tetap jaga. Wish, tetap jaga apa? Tetap jaga kesehatan deh buat Bang Black ya. Sehat-sehat lah buat Bang Black yang beliau ini pekerja keras banget nih teman Pro 2. Dan sudah ada lagi yang bergabung di pagi hari ini. Bang Teni di sini. Wede, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi Bang Dipa, pagi juga Bang Teni. Kesiangan saya nih, semangat siaran Senin paginya ya. Aduh, kenapa bisa kesiangan nih Bang Teni? Begadang enggak apa tahu apa nih tadi malam? Keenakan tidur kali ya. Maklum Senin hard day katanya. Wih, iya sih. Banyak yang masih belum bisa move on gitu dari hari Minggu. Minggunya bisa bangun siang, Seninnya udah wah dar-dar lagi teman Pro 2. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan diberi kelancaran ya hari ini, dikasih semangat juga. Bang Teni lagi di mana nih? Udah di jalan baru bangun Pak? Ada info-info menarik apa nih? Biasa Bang Teni suka ngasih-ngasih apa info gitu ya. Lagi udah di mana, jalan apa, terus cuacanya kayak gimana. Bolehlah nih Bang Teni kita tungguin buat apa? Kasih-kasih infonya ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen request lagu, yang pengen gabung, pengen salam-salam, pengen sapa-sapa, pengen kasih kata-kata juga boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro.pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRE Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nih kita bacain lagi pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Prodo Pontianak pagi hari ini. Ada dari nomor 087887 sekian sekian sekian sekian. Pagi Bang Dip, mau request lagunya Jirok dong buat Bang Dip semangat pagi ya. Jangan lupa ngupi-ngupi. Makasih, makasih Kak. Semangat juga buat kakaknya ya yang udah request lagu. Terus ada Bang Okta juga yang gabung nih di TikToknya Prodo Pontianak. Katanya kenapa ya hari Senin itu identik banget dengan males gitu rasanya. Ya sebenarnya mungkin kena sindrom Monday Blues, widih. Jadi kayak masih belum bisa move on dari hari Minggu gitu ya. Mungkin hari sebelumnya masih bisa leyeh-leyeh gitu kan, masih bisa bangun siang, masih kayak gak ada tekanan gitu-gitu. Terus tiba-tiba hari Senin udah harus fight lagi. Tapi ya begitulah. Memang kadang kita dikasih apa ya, senang tuh gak lama gitu. Dikasih senangnya gak lama, terus dikasih apa ya, waktu untuk fight, untuk bertarung gitu, supaya nanti begitu dapat sesuatu yang manis, sesuatu yang enjoy gitu, sesuatu yang bikin menyenangkan, kita gak lupa untuk bersyukur teman Pro 2. Bang Black juga kasih info jalanan, info lalu lintas, info jalanan. Kenapa info jalanan? Apa nih kata Bang Black nih? Oh, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani 2 terpantau ramai lancar Bang Dip. Wis, siap Bang Black. Selamat bertugas ya Bang Black ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, waktu kita masih sangat-sangat panjang banget ya, sampai jam 10. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, dipatungguin buat gabung sampai jam 10 pagi nanti. Terus aku puterin dulu lah requestan dari kakak yang tadi udah gabung, pengen lagu Jirok katanya. Oke, ini dia Jirok dengan Cobalah Kau Mengerti. Check this out.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang jam 8 lewat 7 menit, waktunya kita update-update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya ya teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya aku cek ke halaman bmkg.go.id nih ya, dan katanya di hari ini diperkirakan akan full berawan untuk di semua kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi tetap ada potensi hujan juga ya, karena belakangan ini cuacanya random banget nih teman Pro 2. Panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi. Nah, kalau udah kayak begini dengan cuaca yang random nih teman Pro 2, harap-harap teman Pro 2 tuh jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup dan juga minum air putih yang banyak. Jangan lupa makan juga teman Pro 2. Pokoknya makan makanan yang bergizi gitu kan, biar ada asupan nutrisi yang cukup dalam badan kamu. Jadi tiba-tiba cuacanya random, imun kamu gak ngedrop tuh teman Pro 2. Ya konsumsi buah-buahan ya. Terus juga sayur-sayuran jangan lupa dimakan. Jangan pilih-pilih makanan kalau bisa teman Pro 2. Dan mungkin buat hari ini teman-teman Pro 2 yang punya aktivitas kegiatan di luar ruangan, ya jangan lupa disiapin deh. Kalau aku cek ke weather.com sih katanya di jam 3 sore ini bakalan ada potensi hujan ringan katanya. Oke, berarti ada potensi hujan ringan di hari ini. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap, barangkali ya dicek-cek lagi kelengkapannya, kelengkapan berkendaranya, atributnya, terus juga dicek lagi surat-suratnya, kendaraan kamu jangan lupa dicek. Siapa tahu ya kan, tiba-tiba ada, wah bannya kempes nih, wah kayaknya ini apa, ada masalah apa gitu kan, biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan deh dalam perjalanan. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kasih info cuaca ataupun informasi lalu lintas di sekitar kamu, nanti dibacain habis ini teman Pro 2. Kamu tinggal kirimkan aja info-infonya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Brodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Brodo. Dan sekarang di jam 8 lewat 25 menit aku pengen infoin terkait apa nih? Lalu lintas ya, lalu lintas terkini di Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi aku cek ke halaman CCTV lalu lintas di sub Kota Pontianak untuk informasi pertama nih, kita cek di mana? Tugu di Gulis Ahmad Yani teman Brodo. Kayaknya di pagi hari ini terpantau ramai lancar ya, cuacanya juga sangat-sangat bersahabat, terus kendaraan juga tertib ya, syukur, alhamdulillah, mantap. Nah kalau di daerah SPBU, Bundaran Kota Baru, pagi hari ini terpantau, wih lancar banget teman Brodo, malah cenderung sepi nih kayaknya, pada kemana orang-orang. Kalau di Simpang Patimura, ramai lancar juga teman Brodo, aman. Nah yang agak padat tuh di Simpang Tanjung Raya dan juga Simpang Tanjung Hulu. Nah buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa daerah tadi, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya teman Pro 2. Kalau kamu pengen nambahin info-info lalu lintas di sekitar kamu, let's go, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 10. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker deh.
0: Cuman kabut asap kok Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi

0: 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang udah di jam 9 lewat 12 menit ya teman Pro 2. Ini kita udah waktunya masuk ke Toserba alias topik serba ada. Nah, seperti biasa di Toserba kita gak bakalan ngobrol sendiri ya. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang asik. Dan kebetulan kebetulan pagi hari ini kita bakalan ngobrol tentang temanya itu adalah pengetahuan tadi? Oh ya, akselerasi edu digital dan socialpreneurship nih teman Pro 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kece yang udah hadir di studio kita di pagi hari ini. Boleh Abang dan Kakak dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya ke teman-teman Pro 2. Silakan.
1: Oke, terima kasih Bang. Perkenalkan sebelumnya kawan-kawan, nama saya Atkia Fadil Rahman. Di sini kapasitas saya sebagai sekretaris jenderal pengurus besar pelajar Islam Indonesia.
0: Biasanya dipanggil Bang apa nih?
1: Fadil aja lah.
0: Bang, panggil Bang Fadil aja ya. Oke, sebagai sekretaris jenderal PB
1: pengurus besar pengurus pelajar besar Islam Indonesia.
0: Pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Oke. Nah, kalau Kakak, nah silakan Kak.
2: Halo, kalau nama aku Melisa.
0: Oke, Kak ya, Melisa.
2: Jadi di pengurus besar itu ada badan otonom ya. Heeh. Mm-hmm. Kebetulan saat ini tuh diamanahkan sebagai ketua korpus Pewati. Jadi yang mengetuai pelajar putri mm-hmm. di seluruh Indonesia
0: gitu. Oke. Jadi Kak ketuanya adalah Kak
2: Melisa.
0: Nah, kalau boleh tahu Kak Melisa sama Bang Fadil nih udah berapa lama sih tergabung ke dalam pengurusan ini? Nah, tuh.
2: Kalau tergabung di kepengurusan PBPI sebenarnya ini udah masuk periode kedua.
0: Oh, periode kedua.
2: Iya, okay. Jadi kita satu periodenya itu 2 tahun. Nah, ini masuk ke periode kedua.
0: Oh, gitu. Oke. Kalau Bang Fadil sama juga?
1: Kalau saya baru periode ini masuk.
0: Oh, baru periode ini.
1: Baru periode ini. Okay, sebelumnya di pengurus wilayah saya.
0: Oh, sebelumnya pengurus wilayah. Naik tingkat jadi pengurus
1: besar.
0: Pengurus besar. Oke. Okay. Nah, dan fun fact-nya nih teman Pro 2, Bang Fadil sama Kak Melisa nih baru 1 minggu ya?
1: Satu minggu.
0: Sekitaran 1 mingguan ya di Pontianak ya. Nah, kira-kira gimana tanggapannya? Sebelumnya udah pernah ke kota Pontianak dulu enggak?
2: Kayaknya ini first time deh.
0: Oh, first time ke Pontianak.
2: Ini kesan pertama ngelihat cuaca. Kondisi yang menurut saya unik ya. Kompleks lah gitu, kayak Jakarta lah kurang lebih.
0: Oke. Okay.
2: Kayak enggak ketemu aja gedung pencakar langit di sini.
0: Iya, memang enggak ada di sini. Kereta api juga enggak ada. Iya, bajai juga enggak ada.
2: Jadi kayak masih asri ya, masih
0: ya. Iya, bisa dibilang.
2: Gitu. Mm-hmm. Itu sih. Kalau satu minggu ini kita dari mengadakan advance training gitu.
0: Advance training.
2: Iya, advance training. Jadi itu tuh pelatihan kepemimpinan tingkat akhir.
0: Pelatihan kepemimpinan tingkat akhir.
2: Jadi yang paling tinggi menuju paripurnanya.
0: Wih.
2: Gitu. Kita baru sudah menyelesaikan dengan menghasilkan 10 kader advance training itu dari 3 wilayah. Dari Kalimantan Barat, dari Maluku Utara, dan dari Jawa Barat.
0: Oh, gitu. Dari Kalimantan Barat nih udah ada kader-kadernya.
2: Udah ada 7 orang.
0: Oke. Okay. Nah, untuk proses dapat 7 orang itu gimana ceritanya tuh Kak?
2: Jadi sebenarnya itu prosesnya panjang ya, karena sistem di PII itu kan follow up. Jadi kalau abis dari basic training tuh paling basic, abis itu dia naik ke pengurusan, masuk ke pengurus daerah, misal daerah Pontianak gitu. Abis dari pengurus daerah Pontianak, abis itu baru dia ke naik ke advance training tuh, di LIT dulu, intermediate dulu. Oh. Nah, abis itu baru dia advance training. Biasanya itu di pengurus wilayah.
0: Oh, gitu. Okay. Nah, output akhir dari agenda Kakak ini harapannya seperti apa, Kak?
2: Output akhirnya ya tentu kita berharap untuk mencetak instruktur. Jadi mereka itu dilatih untuk kemudian mereka yang bermanfaat untuk umat.
0: Oh.
2: Jadi bukan lagi menjadi peserta, tapi dia yang menjadi instrukturnya.
0: Oh, terjun gitu. Langsung.
2: Terjun berarti. Langsung. Oh. Dan itu nggak cuma di wilayah Kalimantan Barat.
0: Okay.
2: Itu bisa jadi diminta di mana-mana gitu. Oh. Tergantung kondisi, iya, kondisi wilayah yang membutuhkan instruktur. Nah itu komitmennya.
0: Oh, oke. Okay. Nah kalau tanggapan dari Bang Fadil sendiri nih, gimana?
1: Oke. Okay.
0: Yang ada di kota Pontianak nih.
1: Kalau sama saja sih sebetulnya. Jadi saya tuh pertama kali menginjakan kaki di Kalimantan sebetulnya. Oh. Ini pertama Pontianak.
0: First time nih ya.
1: First time
0: di sini. Karena ke Kalimantan yang lain juga belum pernah.
1: Belum berarti. Pernah memang.
0: Oh.
1: Jadi Kalimantan Barat di Pontianak khususnya ya di sini baru saya ke sini. Ya sebelumnya saya hanya daerah Sumatera lah.
0: Oke, okay, gitu. Ya. Terus juga daerah Jakarta dan sekitarnya berarti. Ya, ya.
3: Jawa, Jawa udah jelas lah kalau Jawa. Kan. Karena sepulau kan. Kalau Kalimantan sama Sumatera udah beda pulau kan.
0: Pindah pulau ya.
3: Betul.
0: Tapi gitu. Hal yang paling menarik nih menurut Kak Melisa sama Bang Fadil dari kegiatan yang ada di Pontianak ini, apakah dari pesertanya atau agendanya atau mungkin cuacanya itu yang paling paling menarik gitu apakah?
2: Seperti yang saya bilang sebelumnya kompleks ya, jadi dari semua hal. Kalau berbicara peserta, ya balik ke culture ya. Iya, bagaimana mereka di sini menggunakan bahasa yang Melayu banget.
0: Iya. Gitu
2: kan? Nah itu sedangkan event training ini kan kita nggak lagi berbicara soal daerah, tapi berbicara kancanya nasional gitu.
0: Udah ke kancah nasional.
2: Iya, karena kita kan ada peserta dari Maluku Utara yang dengan bahasa timurnya.
0: Iya.
2: Iya, kemudian iya juga ya. Jawa Barat yang dengan bahasa Sundanya, nah itu kan disatukan. Budaya itu yang disatukan. Nah itu yang uniknya dari peserta gitu. Kalau dari Kalimantan Barat sendiri menurut saya seperti wilayah-wilayah pada umumnya. Cuma ya di sini karena culture-nya ya banyak di pinggir jalan tuh. Kita kebetulan lokasinya dekat jajanan semua tuh. Iya. Jadi
0: di daerah mana sih ini?
3: Di Ampera.
2: Di Ampera.
0: Oh, Ampera. Ampera. Ampera ini Kota Baru.
3: Kota Baru.
0: Kota Baru. Oh,
2: okay. Itu kan jajanan semua tuh. Nah, itu yang menjadi tantangan juga. Dikit-dikit mau keluar gitu. Apalagi kan sekarang Kalbar kan dijulukin 1001 ya?
0: 1001 warung kopi.
2: Di mana-mana. Betul. Gitu. Makanya kita kemarin penelitiannya Gen Z gitu.
0: Menyasar ke Gen Z berarti
2: di coffee shop kita.
0: Oh,
2: neliti. Okay. Jadi ngewawancarai pelajar-pelajar kenapa dia tertarik dengan ya pokoknya dengan serba digital sekarang kan. Mereka tertarik dengan ngopi ya yang chill lah, yang santai gitu.
0: Oh, berarti disesuaikan dengan apa ya? Generasi yang sekarang nih.
2: Betul.
0: Ya. Enggak yang benar-benar saklek.
2: Enggak.
0: Wah, itu kan formal banget. Kalau Gen Z kan lebih suka yang santai,
2: iya,
0: chill, lebih friendly, lebih bisa ngobrol apa ya, ngobrol-ngobrol santai,
2: iya,
0: lah ya. Nah, mungkin nanti abis ini kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ke pembahasan berikutnya. Nah, buat kamu yang punya pertanyaan, pengen nitip pertanyaan atau pengen sapa-sapa di pagi hari ini, kamu bisa gabung di WhatsApp kita nomornya 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan kita juga lagi live ya di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 10 nanti. Dan buat teman-teman Prodo jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Welcome back teman Pro 2 di Tos Serba barengan Dipa Revanda. Masih sama Bang Fadil dan juga Kak Melisa ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol seputaran PBPI. Ya, jadi ternyata agendanya itu udah berjalan satu minggu nih teman Pro 2. Dan kebetulan malam hari ini tuh agenda finalnya ya istilahnya. Betul. Ya. Nah, kira-kira boleh di-spill gak sih Kak Melisa agenda finalnya ini bakalan seperti apa gitu?
1: Oke, sebenarnya ini tuh ya mudah-mudahan yang jadi peserta nggak nonton ya atau nggak lagi dengar radio saat ini karena memang sebenarnya itu bersifat rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cuma karena memang kita udah menuju tingkat akhir, ya nggak apa-apalah kita spill spesial lah untuk RRI proyek.
0: Keren.
1: Outputnya itu sebenarnya kita mengharapkan bahwa mereka itu sudah dengan percaya diri menjadi seorang instruktur karena itu yang akan dilatih kedepannya kan. Kepada dirinya sendiri tentu karena di PII itu improvisasi yang paling mahal.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia menyampaikan materi tapi improv, bagaimana dia membawakan materi itu dengan baik gitu. Nah, jadi kita outputnya ya rencananya malam ini kita mau micro teaching. Iya, micro teaching di hadapan massa gitu. Gimana mereka bisa menjadi instruktur untuk ya para genzi-genzi yang lagi ngopi lah gitu. Nah, itu. Ya terserah bagaimana marketing yang harusnya mereka lakukan nanti supaya menggait si apa ya Gen Z yang lagi ngopi tiba-tiba mendengarkan dia sedang micro teaching tuh gimana caranya, itu urusan mereka. Tapi yang jelas itu yang kita latih supaya mereka jadi lebih berani untuk kedepannya,
0: lebih pede.
1: Dia lebih pede. Nah, kedepannya kan marketing PII ini ya dia ke pelajar gitu. Bagaimana dia menggait pelajar tuh mau nggak mau ya dia harus ikut pelatihan kader training gitu.
0: Berarti yang diharapkan tuh mereka bisa menjadi instruktur lah ya.
1: Betul.
0: Nah, ngomong-ngomong soal instruktur nih Kak, job desk-nya ngapain aja sih kalau dia udah menjadi instruktur gitu?
1: Gimana Bang Fadil?
0: Nah, menurut Bang Fadil sendiri gimana Bang Fadil?
2: Oke, jadi kalau hemat saya, instruktur itu dia mampu untuk mengelola dan membina pelajar-pelajar di sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ketika pelajar itu berminat untuk masuk ke Pelajar Islam Indonesia, dia mengikuti yang namanya leadership basic training, latihan kepemimpinan pertama di Pelajar Islam Indonesia. Jadi ketika latihan kepemimpinan itu baru mereka membina dan bagaimana mengarahkan peserta untuk sesuai dengan mekanisme ataupun berbagai target ataupun indikator yang telah ditetapkan.
0: Oke. Berarti mau maintenance berarti ya?
2: Ya, jadi jadi kayak trainer lah.
0: Kayak
2: trainer, pelatihan. Jadi mereka instruktur tuh sebagai trainer pelajar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam kepemimpinan, kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau instruktur ini Kak Melisa, apakah dia akan menetap di Pontianak? Maksudnya mengurusi wilayah kota Pontianak atau ada kemungkinan bakalan ke daerah lain juga?
1: Kalau misalnya di pengurus wilayah, sebenarnya kebutuhannya ya setiap wilayah. Karena advance training ini kan nggak cuma hanya wilayah Kalbar aja yang mengadakan. Bulan 6 mendatang kita insya Allah ada Aceh dan Sumsel. Mau ngadain juga dan itu kancah nasional juga. Gitu. Nah, artinya kalaupun dia berpengurusan kayak pengurus wilayah, nah itu dia jadi instruktur di wilayahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada wilayah Papua nih misalnya, dia butuh ada mengadakan training tapi nggak ada instrukturnya di sana karena masih minim. Ya bisa jadi anak Kalbar yang
0: didatangkan ke sana.
1: Iya, didatangkan ke sana, tergantung ini ya dari Papuanya dia mintanya wilayah mana gitu.
0: Oh, bisa request gitu.
1: Bisa request gitu. Apa yang terdekat misalnya Maluku Utara kan terdekat misalnya. Ya bisa dari situ juga gitu. Dan itu sering terjadi.
0: Oh, yang pernah terjadi tuh di mana aja?
1: Kayak Sumsel minta instruktur dari Lampung yang terdekat gitu. Atau justru dia minta PBPII-nya sendiri yang turun ke wilayah.
0: Turun langsung.
1: Iya. Karena kan sebenarnya PBPII ini dia merawatnya ke advance training ya. Udah jenjang yang tinggi gitu. Tapi bukan nggak mungkin dia dibutuhkan ketika intermediate training atau basic training sekalipun.
0: Masih memungkinkan juga.
1: Masih memungkinkan juga.
0: Oke. Berarti kalau Kak Melisa sama Bang Fadil juga pernah nih turun langsung ke basic training gitu ya.
1: Terakhir saya di Sumut.
0: Sumut.
1: Saya intermediate training.
0: Oke, itu tahun berapa tuh? Tahun ini juga?
1: Tahun 2025 rasanya.
0: Oh, tahun lalu.
1: Iya, bulan puasa kemarin.
0: Oh, bulan puasa tahun lalu.
1: Itu saya menghabiskan puasa di Sumut tuh.
0: Oh. Iya, betul. Full satu bulan banget di sana.
1: Enggak satu bulan, saya setengah bulan di sana.
0: Oke. Kalau Bang Fadil sendiri, Bang Fadil gimana?
2: Kalau pengalaman training saya di Jawa Barat sih kebanyakan. Oh, ke paling Jawa Barat. Paling terdekat ke Banten 2025 kemarin. Mengelola di intermediate training tingkat menengahnya.
0: Tingkat menengahnya. Tingkat menengah. Kalau di basicnya?
2: Kalau basicnya di Jawa Barat.
0: Oh, basicnya banyak di Jawa Barat.
2: Banyak di Jawa Barat. Oh. Beberapa kali lah. Waktu terakhir saya jadi koordinator tim 2024 di Cianjur waktu itu.
0: Oh, 2024.
2: Dengan peserta 100 lebih lah.
0: Wih, ramai ya.
2: Ramai.
1: Biasanya kita kalau basic lebih banyak.
0: Oh, paling rame deh yang pernah Kak Melisa temuin.
1: Yang paling rame di Aceh ya. Di Aceh itu dia bisa merekrut 100-200 sekali mengkader.
0: Sekali mengkader 200 sekali, orang?
1: Iya. Ush. Jadi mereka tuh dalam satu periode tuh bisa menghasilkan 1000 malah.
0: Beramai.
1: Karena mereka, ya kita kan momen training tuh 2 kali biasanya ya. Di pekan per Juni, baru per Desember. Nah itu biasa 2 kali normalnya. Tapi kalau di Aceh karena dia banyak masa, jadi dia nggak tergantung dari 2 itu, 2 kali itu.
0: Bisa lebih?
1: Iya, dan tempat mereka banyak. Jadi misal saya satu tubuh nih, instruktur. Saya bisa menjadi ngetim itu bisa di 3-5 wilayah gitu. Dan itu per minggu, 7 hari.
0: Jadi berarti kayak, satu minggu di wilayah ini, minggu depannya geser lagi, minggu depannya geser lagi.
1: Betul.
0: Rame sih ya.
1: Iya, makanya itu kadang orang bilang menghabiskan waktu di training gitu.
2: Kayaknya musafir, Bang.
1: Musafir jadi jatuh ya.
0: Tapi worth it lah ya, maksudnya sesuai dengan apa untuk pengalaman hidup dan juga.
1: Worth it. Karena dampaknya ya, kalau kita kan punya alumni ya, Bang. Alumni PII lah yang orang-orang udah ternama di nasional gitu. Jadi mereka juga merasakan ternyata dampak PII itu gak cuma sekarang. Ya sekarang mungkin untuk diri sendiri lah gitu. Bagaimana berbekal untuk di kehidupan masyarakat. Tapi kedepannya dia akan merasakan dampak itu gitu. Oh ternyata PII dulu ngelatih saya seperti ini gitu.
0: Tapi kalau Bang Fadil sama Kak Melisa, mungkin kita flashback sedikit ke awal gitu ya. Yang bikin Kak Melisa sama Bang Fadil tertarik dengan PBPI itu apa sih?
2: Kalau PII sendiri, saya masuk Pelajar Islam Indonesia itu waktu kelas 2 SMA waktu itu.
0: Kelas 2 SMA?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Jadi yang menggugah pikiran saya waktu sekolah itu, Mbak. Jadi saya sebagaimana pelajar pada umumnya lah.
0: Oke.
2: Kalau gak
0: ngantuk, cowok ya.
2: Kalau gak ngantuk ngomel HP kan. Terus ya udah gak ada aktivitas. Nah tiba-tiba ada teman saya ketika ada jam kosong waktu itu.
0: Oke.
2: Teman saya tiba-tiba di depan semua orang bilang, oke, kita jam kosong kita manfaatkan manfaatkan menjadi produktif yuk. Nah dia tiba-tiba oke, diskusi, tiba-tiba dia apa ya, cosplay lah ya, cosplay menjadi trainer gitu. Jadi teman-teman tahu filsafat gak? Tiba-tiba kayak gitu.
0: Jam kosong nih.
2: Jam kosong.
0: Anak SMA. Oke.
2: Apa nih maksudnya, gimana ya? Dia jelasin filsafat kayak gimana. Dan bukunya, misalkan bukunya apa terkait filsafat ilmu dijelasin sama dia. Nah di sana kok bisa orang kayak gini ya gitu kan? Nah, makanya kita sering ngopi, kemudian ya ketika ada basic training, kemudian saya ikut.
0: Oh, jadi gitu. Apa ya kayak ngelihat ada temen yang
2: ya,
0: menginspirasi lah ya.
2: Inspirasi. Karena kan kalau kita misalkan kayak gak ada apapun yang itu menjadi apa ya, kebiasaan hidup itu yang tidak produktif, agak gimana ya perasaan
0: jadi,
2: tuh agak
0: jadi pasif juga sih
2: ya, jadi ya. Pasif jadi aduh kayak gak ada tantangan hidup lah atau gak ada pengalaman yang lain kayak gitu. Nah dengan dia seperti itu kayaknya ini bisa meningkatkan kapasitas diri aku ke depan lah kayak gitu.
0: Oh, bisa ini kayak aku bisa ngupgrade diri aku di jalur ini kayaknya.
2: Betul,
0: ya kayak gitu. Oke, keren sih. Kalau Kak Melisa gimana?
1: Kalau aku justru agak beda.
0: Jadi ceritanya tuh?
1: Kalau dulu kan marketing PII itu gimana caranya dia ngajak temennya minimal 5 untuk ikut basic. Nah dulu marketingnya kayak gitu. Jadi aku termasuk orang yang diajak sama temanku sendiri waktu di SMA. Tapi ya aku punya teman yang dia jilbabnya syar'i gitu, udah kayak udah ini banget, muslimah banget gitu. Sedangkan aku saat itu tuh jahiliyah sekali gitu kan. Jadi waktu dia ngajak, yuk Mel ikut PII, apaan PII? Udah cari dulu aja di Google, dia bilang kayak itu. Kalau tertarik ayo ikut, dia bilang kayak itu. Haruslah, aku disuruh ngajak nih, dia bilang kayak itu kan.
0: Kata teman Melisa.
1: Aku bilang ngapain aku harus ikut? Dia bilang, aku cari tahu lah Pelajar Islam Indonesia. Ah kayaknya saklek banget deh. Gue bilang, nanti aku pulang-pulang jadi ustazah kayak kamu. Gue bilang kayak gitu kan. Iya.
0: Karena normalnya ya, kita normalnya mikirnya gitu ya, kan.
1: Aku mikir karena yang ngajak aku ya basicnya dia udah kayak ustazah gitu kan. Jadi waktu ya udah deh, akhirnya sampai 2 tahun dia melobi aku untuk ikut itu.
0: Sampai 2 tahun?
1: Sampai 2 tahun.
0: Enggak nyerah tuh.
1: Enggak nyerah. Oh. Jadi karena ya memang dia sahabat gitu. Dia pengen sahabatnya itu ya
0: jadi lebih baik lah,
1: iya,
0: ya.
1: Tergabung lah di circle-nya gitu kan. Jadi akhirnya ikut. Nah, yang aku miss tuh ketika pentrainingan kayak semua orang tuh enggak disuruh untuk pakai jilbab. Mm-hmm. Cuma kayak jadi malu aja kalau enggak pakai jilbab.
0: Oh, jadi beda sendiri nih.
1: Iya. Terus aku kan enggak bawa, Bang, enggak bawa gamis tuh. Tapi aku ngelihat lingkunganku bawa gamis semua. Akhirnya aku datang dengan pakai ya pakai celana kulot gitu kan. Okay. Datang ya
0: kaos biasa band, gitu.
1: Iya, enggak pakai kaos kaki. Tapi ya teman-temanku sendiri yang kayak menawarkan, "Ayo, kalau mau pakai gamisku, aku bawa banyak." Nah, jadi kayak dakwahnya itu tuh bukan dakwah yang menghakimi atau dakwah yang nyuruh-nyuruh. Ayo,
0: yang memaksa
1: di,
0: gitu ya.
1: Di sini harus pakai, misalnya pakai gamis dan sebagainya, jubah harus dipanjang, enggak. Justru aku enggak menemukan materi itu di pentrainingan. Nah, itu yang aku bingung, Bang.
0: Mematahkan pikiran-pikiran sebelumnya ya.
1: Iya, betul. Kok enggak ada ya materi kayak menjaga aurat? Itu aku nunggu banget tuh materi itu. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Sampai akhirnya enggak tahu kenapa kayak punya kesadaran aja karena rutinitasnya sangat islami. Misal kayak sholat berjamaah gitu, sampai bangun tahajud, dan itu diatur dengan jadwal. Okay. Itu dilatih di ekspektasi untuk kita tuh ya kita dengan kesadaran penuh buat jadwal itu. Instruktur tuh mengarahkan aja, dia enggak ngasih tahu bahwa kita harus tahajud, kita harus duha, enggak. Tapi dia mengarahkan aja kalau kita mau ini misalnya kayak
0: ada keinginan apa gitu.
1: Iya, kita harus ngapain?
0: Istirahorah misalnya.
1: Iya, kita harus ngapain gitu. Kan kita sendiri muncul kan. Oh, jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi diri yang baik dulu.
0: Iya, benar.
1: Gimana cara jadi diri yang baik? Ya kita harus bangun tahajud misalnya. Hal sekecil itu. Nah, itu dengan kesadaran. Jadi kita enggak bisa tuh menghakimi instrukturnya. Nih, aku disuruh sama instruktur, enggak. Tapi karena itu jadi kesadaran diri kita sendiri. Nah, akhirnya aku ngerasa bahwa di PII itu, oh iya, I see, aku nemu apa ya bahasanya,
0: jalur
1: core-nya itu. Ternyata PII itu dakwahnya enggak dengan judgement orang gitu, tapi dia bagaimana merangkul orang gitu. Nah, di situ jadi aku ngerasa sebenarnya tertariknya setelah ikut jadinya, bukan sebelum ya, karena aku agak terpaksa sebenarnya di awal. Nah, tertariknya jadi setelahnya. Maka dari situ aku memutuskan kayak udah deh, kalau pengen hijrah tuh kayak totalitas aja deh dari semua. Dari situ kayak kehidupan tuh langsung 180 derajat gitu, secara identitas dan penampilan tuh jadi berubah.
0: Langsung ya.
1: Langsung gitu. Nah, itu follow up-nya dari PII itu sendiri. Gitu. Karena kan mengkader orang tuh mudah, Bang. Tapi bagaimana kita menjaga kader itu agar tetap stabil di PII itu yang susah.
0: Iya, tetap
1: itu
0: konsisten di jalannya ya.
1: Dan menurutku saat itu Sumsel berhasil untuk menjadikan aku sebagai iya di PBPII sekarang gitu.
0: Respect. Gitu. Jadi perjalanan ini memang macam-macam ya,
1: teman-teman. Macam-macam dan unik-unik.
0: Gitu. Unik-unik gitu. Dari yang Bang Fadil ketemu sama apa temannya yang pura-pura jadi instruktur, trainer ya kan. Iya, Kamelisa yang di ajakin temannya sampai 2 tahun baru akhirnya ya udah ikutan deh gitu kan, sampai bisa sampai di titik ini sekarang. Wah, luar biasa sekali teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu kita break dulu nih. Nanti abis ini kita akan balik lagi di segmen terakhir ya. Buat kamu yang punya pertanyaan, jangan kemana-mana. Nah, kamu bisa kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp, Instagram, atau ke live chatnya RRI di YouTube Prodo Pontianak. Oke, kalau kayak gitu kita break dulu sinak ya, Bung Rama. Nanti kita akan kembali lagi, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kode Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda dan juga Bang Fadil dan Kak Melisa nih, teman Pro 2. Dan sampailah kita di segmen terakhir nih ya, Bang sama Kak. Nah, jadi mungkin kalau malam hari ini istilahnya finalnya ya, dari kader, kader gak sih bahasanya?
1: Iya benar.
0: Nah, kader-kader itu untuk micro teaching. Nah, harapan dari Bang Fadil sama Kak Melisa terhadap kader-kader yang ada di Pontianak itu apa sih? Nah, mungkin boleh dari Bang Fadil dulu.
2: Kalau saya, yang pertama saya harap teman-teman peserta ini lebih adaptif dan juga lebih fleksibel untuk bisa menjadi trainer dan membina pelajar-pelajar hari ini. Mm-hmm. Jadi kan memang apa ya namanya, mereka tuh berusaha untuk bagaimana sekreatif mungkin untuk nge-create pelajar-pelajar yang apa ya, yang untuk bisa menciptakan problem solver di masyarakat lah.
0: Untuk membantu mereka yang kehilangan arah ya.
2: Ya, lebih kreatif aja sih.
0: Ya, maksudnya setiap orang pasti pernah kehilangan arah kan.
2: Betul.
0: Yang penting ketika dia kehilangan arah, dia menemukan orang yang tepat.
1: Betul.
0: Dan mudah-mudahan kader itulah orang yang tepat ya. Oke, okay. Kehilangan anak ya, ekstrim banget ya bahasanya ya. Yang butuh bimbingan mungkin.
2: Butuh bimbingan.
0: Butuh bimbingan.
2: Butuh arahan.
0: Butuh arahan. Iya. Iya, karena tapi gini Bang, kalau misalnya dari kader-kader nih, apakah dia dikhususkan untuk pelajar mahasiswa doang atau buat yang selain pelajar dan mahasiswa, katakan orang yang sudah bekerja itu juga boleh gitu untuk membimbing lah.
2: Kalau yang selain pelajar atau mahasiswa sebetulnya jadi simpatisan aja mungkin.
0: Oh, simpatisan.
2: Jadi ada di lingkungannya tapi tidak bisa sebagai trainer atau instruktur tadi.
0: Oh.
2: Karena itu melalui proses kan gitu.
0: Harus dari yang basic dulu.
2: Harus yang basic dulu.
0: Oke, okay. Intermediate abis ya. Itu apa? Expert. Expert.
2: Expert.
0: Advanced. Oke, gitu lah ya. Oke, jadi emang harus ada tahapan-tahapannya dulu. Tapi setidaknya kalaupun memang nggak bisa ngikut dari basicnya, buat jadi teman sharing lah ya.
2: Ya, jadi simpatisan lah.
0: Mm-mm.
2: Kayak misalkan bisa apa ngisi diskusi, ngisi apa ya namanya, kayak sharing session kayak gitulah. Dikemasnya mau gimana pun, tapi dia menjadi bagian daripada proses pentrainingannya kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya pun bisa jadi instruktur, tapi instruktur tamu.
0: Instruktur tamu jadi tuh kayak kita, seperti apa maksudnya?
1: Kayak jadi kita sekarang nih tergantung core teamnya ya Bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia menentukan aspek instruktur itu dari mana aja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi instruktur tamu tuh misal kita ada materi komunikasi nih tentang broadcasting lah misalnya.
0: Oke.
1: Okay, nah, tentu yang kita ajak ya orang-orang berkompeten di bidang itu.
0: Orang yang punya pengalaman di bidang itu.
1: Misalnya abang nih, bang bisa nggak kira-kira untuk ngisi? Cuman kan gaya pengisiannya mungkin beda.
0: Betul.
1: Karena kan abang nggak melalui tahap menjadi instruktur dan sebagainya. Bisa jadi briefing dulu. Biasanya bang kita punya target seperti ini, indikatornya seperti ini. Abang mau ikut ini atau abang punya sendiri gitu. Kita menawarkan. Nah jadi kalau abang bilang enggak, saya punya cara sendirilah gitu, target sendiri, gak apa-apa. Karena ya punchline dari tercapainya materi itu sebenarnya bukan dari
0: siapa.
1: Iya, tapi bagaimana dia menyampaikan pesan itu gitu.
0: Okay. Bagaimana pesan tersebut bisa nyampe lah ya.
1: Iya.
0: Sama mereka-mereka.
1: Betul. Nah yang tadi Bang Fadil bilang terkait simpatisan itu, ketika dia mau tergabung menjadi anggota PII-nya, kayaknya udah gak bisa lagi karena usia ya. Karena usia pemuda kan sampai 30 nih. Sedangkan kita di kader PII sekarang 30 ya Bang ya?
2: Iya, 30.
1: Batasnya 30 kita. Kalau kita udah 30 nih, kayak aku sekarang Juni ini 28.

0: atau formal atau apapun itulah gitu.
1: Oke, mungkin jadi teman sharingnya buat regenerasi dari Bang Fadil sama Kak Melisa ya.
0: Iya, jadi penasehat gitu.
1: Jadi penasehat, ya. Mungkin ada dia butuh arahan gitu kan. Betul. Bahkan yang ngasih arahan pun kadang butuh arahan juga. Iya betul kan. Ya, tukang gitu. Cukur rambut juga butuh tukang cukur rambut lainnya.
0: Iya betul.
1: Buat ya kan, saling membutuhkan lah dan saling ngasih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau tadi kan Bang Fadil udah ngejawab tuh harapannya. Nah, kalau Kak Melisa harapannya seperti apa sih buat kader-kadernya? Ini.
0: Karena kita masuk ke zaman yang serba digital, jadi saya berharap bahwa instruktur ini outputnya mereka yang melek. Jadi nggak hanya menjadikan teknologi itu sebagai alat bantu, tapi bagaimana mereka bisa terlibat, mau ngapain dengan digital itu, berbuat apa gitu. Jadi bukan lagi berbicara soal dirinya sendiri, tapi berbicara masalah sosial. Apa yang dibutuhkan pelajar saat ini, ya dia harus ada. Dia harus bisa menempatkan itu gitu. Nah itu harapannya pada dasarnya ya. Karena menurut saya ya itu sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat ya.
1: Benar.
0: Kalau kita gak ada manfaatnya ngapain kita hidup gitu kan.
1: Iya.
0: Nah itu. Jadi setuju. Instruktur itu pada dasarnya seperti itu. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada ya kader-kader yang lain.
1: Dan gitu. Mau tidak mau juga instruktur tuh harus bisa berpikir dari banyak sudut pandang.
0: Betul
1: berarti,
0: ya. Betul kan? Itu aku sepakat banget.
1: Ya kan biar gak apa ya, gak ada judging di dalam situ. Betul. Ya kan. Kadang iya. Kita mau curhat dikit, salah nih, kamu melakukan sesuatu yang salah. Padahal kan belum tentu dari sudut pandang dia bisa jadi nggak tahu apa segala macam.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau dari Kak Melisa sama Bang Fadil sendiri, mungkin kira-kira ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini.
2: Kamel dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kamel silakan.
0: Jadi buat teman-teman pelajar yang saat ini mungkin sedang mendengarkan ya, saya berharap dan berpesan bahwa dengan serba digital saat ini, ia tidak menuntut kemungkinan menjadikan kita para Gen Z ini serba instan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan digital itu sebagai alat untuk ya kita bermanfaat di kalangan masyarakat gitu. Jadi sekedar membuat konten yang positif menurut saya itu udah membantu bagaimana arus algoritma dari media sosial saat ini gitu. Ya misalnya kayak dengan kasus terakhir di Kalbar anak SMA yang debat itu ya.
1: Oh,
0: nah
1: iya.
0: Itu sebenarnya pelajar lain juga bisa menyuarakan bahwa oh itu memang punya hak atas itu gitu. Jadi misal dengan kekerasan seksual yang terjadi saat ini, nah pelajar juga bisa menggunakan media sosial untuk bersuara, bukan hanya sekedar berkomentar ya, tapi dia bersuara menyampaikan bahwa ya ini perlu diselesaikan nih secara terang-terangan, enggak jadi hal yang sepele gitu. Nah itu sekecil itu aja sebenarnya, dengan konten-konten positif yang kita lakukan itu menurut aku bisa membawa kita pada menjadi problem solver untuk pelajar saat ini. Itu sih pesan aku untuk para pelajar di Pontianak ya khususnya.
1: Wah, ya itu teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu khususnya pelajar ya, kalau bisa tuh jadi problem solver buat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian.
0: Betul.
1: Sesimpel itu aja dulu. Nah, kalaupun emang udah bisa terbiasa menyelesaikan masalah, mengemukakan pendapat, nah boleh tuh naik ke level-level berikutnya.
0: Betul.
1: Ya. Yang penting basicnya udah tahu dulu nih,
0: ya
1: kan? Betul. Ketika ada sesuatu yang salah atau timpang, kamu nggak diem.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, kalau Bang Fadil mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2?
2: Oke, buat teman-teman di Pontianak khususnya.
1: Yoi.
2: Jadi
1: pakai bahasa Sunda dong.
2: Lamun misalkan cek urang mah kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mikhail Fulan dalam bukunya Stratosphere. Jadi apa yang dikatakan Kak Melisa itu bahwa yang pertama, teknologi itu cuma alat, tapi bagaimana kemudian manusia menggunakan untuk hal-hal yang baik. Makanya tema kita kan ada berbicara mengenai sosio enterprise apa?
0: Sosiopreneur.
2: Nah, jadi bagaimana kita meng-create ide-ide kita menghadirkan solusi bagi sosial masyarakat kayak gitu. Kalau misalkan boleh saya teladan saya yang berseragam ya. Jadi ada kakak asuh saya Kepala Polisi Resor Kota Bandung, Bang Aldi. Jadi beliau sangat menjadi pionir untuk solusi-solusi di masyarakat. Dia sebagai polisi menghadirkan program membantu rumah tidak layak huni. Kemudian beliau pun yang mempelopori terkait lapor Pak Kapolres yang mendapatkan penghargaan dari Detik News tahun 2025. Jadi memang sosok-sosok seperti itu

0: kita harus diadakan nih di sedini mungkin di pelajar-pelajar gitu. Bagaimana dia ikut andil dalam tiap permasalahan sosial, dia ikut berkontribusi merumuskan solusi-solusi yang ada di masyarakat. Makanya banyak kan sekarang influencer-influencer Gen Z. Tapi kan daya kritis Gen Z ataupun daya semangat Gen Z emang harus di
1: asah.
0: Di apa ya namanya? Di
1: tempat
0: ditempatkan di hal-hal yang produktif, kayak bagaimana membuat wirausaha sosial. Bagaimana misalkan mengubah limbah makan MBG misalkan menjadi ekonomi sirkular yang memang itu menjadi apa ya, jadi solusi. Jadi enggak jadi limbah doang, tapi ada pengelolaan limbahnya gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi kurang lebih ya berarti tanggapannya mudah-mudahan bisa lebih positif, bisa lebih produktif juga, apalagi mengingat kita Gen Z ini punya energi dan pemikiran kritis yang luar biasa. Maka tempatkanlah di hal-hal yang positif.
0: Siap.
1: Oke, ini udah hampir jam 10 ya. Kayaknya Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat Bang Fadil juga, Kak Melisa, sukses terus acaranya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok. Dan selamat, apa ya kita, selamat siang ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Nopal, Nopal,
0: one and only, Nopal, Nopal. Barengan Anwar dan juga Nopal di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu pastinya. Wir, apa kabar Wir?
2: Semangat kali kau.
0: Semangat banget dong Pak, karena aku tuh udah lama gak siaran kan.
2: Oh iya betul. Iya, iya, iya. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, gitu.
2: Ya. Nopal gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah baik nih Pak.
2: Wih, ada telepon. Ada telepon tuh.
0: Siapa nih nelpon nih?
2: Ada telepon tuh. Ya.
0: Aduh, nggak jelas nomornya Pak.
2: Asuransi, asuransi.
0: Asuransi, biasa asuransi. Okay. Udah lama ya kita enggak ketemu ya?
2: Udah lama kita kayak ya adalah
0: 3 bulan lalu kayaknya.
2: 3 bulan lalu. Kelamaan, kelamaan.
0: Sibuk ngapain sih Pak sekarang?
2: Aku hari ini seharusnya aku libur hari ini.
0: Harusnya libur.
2: Tapi aku tetap datang ke kantor mau numpang WiFi aku.
0: Numpang WiFi. Kemarin gimana ngurusin nikah udah?
2: Ngurusin nikah?
0: Iya.
2: Nikahan siapa aku tanya? Nih nyindir bagaimana nih?
0: Enggak, kan gimmick-gimmick yeah, siapa tahu aja kan udah gitu. Ada niatan baik gitu kan. Kita selalu berdoa untuk hal-hal yang baik Pak.
2: Ada kawanku yang jauh lebih muda dari aku tapi udah
0: anak tiga.
2: Punya cucu dia.
0: Enggak betul, kenapa tuh?
2: Enggak sejauh itu cuy, kayak udah nikah, udah pamer foto background biru gitu kan. Rasanya kok kayak aku gagal banget tuh, gimana dong Pak? Dokter cinta gimana tuh? Aku kayak gimana nih Pak?
0: Main sih, kalau udah ranah-ranah percintaan kayaknya kita bisa masuk ke jaga malam nih, jaga siang nih.
2: Jaga siang, jangan galau siang-siang, ngapain?
0: Siang-siang gitu, iya. Eh tapi akhir-akhir ini aku denger-dengar Anwar juga sering live ya.
2: Nge-live aku.
0: Nge-live, cari pundi-pundi cuan tambahan.
2: Cari pundi-pundi.
0: Gaji udah 2 digit.
2: Aduh, aku pengen ngomong sini. Kasar, jujur pengen ngomong kasar nih. Your father.
0: Eh, tapi kemarin aku habis nonton podcast, bukan podcast sih. Tada, programnya Vindes.
2: Oh iya iya.
0: Bintang
2: iya.
0: Tamunya itu tuh ada Onat. Kan Onat baru aja keluar dari rehabilitasi kan. Yeah. Menurut aku satu statement Onet yang penting banget sih. Rehab tuh antara penting sama gak penting. Pentingnya karena ternyata waktu di rehab tuh bukan cuman untuk menyembuhkan diri dari narkotika, tapi tuh butuh ruang refleksi untuk ya punya pikiran yang tenang, bisa ketemu sama orang-orang baru gitu Pak. Kalau menurut Pak Anwar rehab tuh penting gak sih sebenarnya?
2: Apapun itu ya, apapun itu gitu kan, entah itu dari narkotika atau kecanduan-kecanduan yang lain. Nah, kita datangkan ahlinya ya.
0: Kita datangkan ahlinya. Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, halo.
2: Coba tanya namanya siapa. Kadang-kadang berubah kadang-kadang kan namanya kan.
0: Kadang Jarot Andi Anto juga kadang.
2: Jarot?
0: Jarot. Kadang dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mas Slamet di sini.
0: Mas Slamet.
2: Apa kabar Mas Slamet?
0: Jujur Pak, kalau udah ngelihat Dipa siaran pagi itu tuh kayak seneng banget.
2: Iya iya iya.
0: Dunia tuh kayak cerah.
2: Iya iya
3: iya. Memang saya mendatangkan kecerahan.
0: Yeah. Kecerahan
3: buat gitu ya. Teman-teman yang mungkin butuh pencerahan. Biarpun saya juga tersesat sebenarnya.
2: Orang buta dengan, orang buta ya.
3: Sesuai dengan nama saya, Slamet.
0: Aku kan lagi ngomong ini apa sama itu? Anwar. Kemarin aku habis nonton podcast Onat ya sama Vincent Desta, ada Hesti, Imam Darto juga.
3: Onatnya Onat Gula atau Onat Meses?
0: Onat Meses kebetulan Pak.
2: Bukan Onat Gula.
0: Bukan.
2: Donat.
3: Oh iya. Donat. Salah lagi ya. Jadi salah terus saya ini. Ya.
0: Tapi katanya
3: apa tuh?
0: Pacarnya Anwar operasi, Pak.
3: Oh, operasi zebra?
0: Iya, udah tahu kan?
2: Udah tahu dia. Udah tahu. Emang
0: sesama frekuensi milenial lu kayak gitu.
2: Tadi aku bilang gitu operasi dia, operasi zebra nih.
3: Iya.
2: Operasi kapuas lah.
3: Oh, operasi lilin
2: berarti. Iya, iya, waduh.
3: Kenapa sih ngomongkan apa sih?
0: Ngomongkan rehabilitasi gitu kan. Dengan maraknya narkoba kan sekarang udah menyebar luas melalui media sosial. Satu statement Onat yang menurut aku menarik tuh, Onat bilang rehab tuh penting dan nggak penting katanya.
2: Penting nggak penting.
3: Rehab penting nggak penting. Penting. Apalagi kalau bangunannya udah agak reo.
0: Itu renov Pak.
3: Oh iya. Renov. Nah, bisa rehab rumah.
0: Iya. Gitu. Rehab rumah. Iya.
2: Bener. Rehab jadi renov. Ayo nopal apa nopal. Aku jujur benci nih kalau udah ngomong kayak gini. Sekali
3: Pak. Ah, elah. Aduh. Iya. Tapi iya sih, maksudnya kalau bisa hindari lah ya.
0: Hindari.
3: Sebagai anak-anak muda, penerus bangsa, generasi terkini.
0: Bener.
3: Generasi yang diharapkan menjadi generasi emas.
2: Ya, gitu. 2045.
3: 2045. Kelamaan. Amin. Kelamaan dong.
0: Tapi emang benar Pak, statement kan 2045 Indonesia emas katanya.
3: Iya, tapi kita berbicara yang di depan mata saja.
0: Uh-uh.
3: Ya, kan? Menunggukan 2045 masih kelamaan. Yang bisa kita kendalikan tuh adalah hari ini. Karena hari ini menentukan siapa kita esok hari.
0: Uy.
3: Udah, assalamualaikum.
0: Jujur, ini Senin banget sih.
2: Yeah,
0: ini
2: Senin
3: banget. Senin banget.
0: Yeah, Senin banget.
3: Yeah, yeah. Aku dibelas ini nih, oh, I love Senin.
0: Aku pikir tadi Dipa pakai baju PDF, Pak.
3: Oh, PDF apa? Mau dikompres? PDF mau dikompres.
2: Tapi bener, Pak. Menurutku kayak kalau kita ngobrolin rehab ya, entah apalah yang kau lagi candu gitu kan. Entah candu narkoba gitu kan, candu...
3: Zikir sih candunya deh.
0: Kecanduan zikir, kecanduan
2: kalau candu zikir mah nggak perlu direhab, Pak.
0: Ditingkatkan gitu kan.
2: Candu PMO, candu asmara, semuanya butuh direhab menurutku, ya nggak?
0: Kenapa jadi, perlu, Pak?
2: Karena itu hal-hal yang bikin kita menjerumuskan kita ke masa gelap. Kita kan harus menuju ke masa terang kan, masa emas kan.
0: Masa emas.
2: Nah kalau misalnya kita ah Ella
0: masa-masa ada Adam sayo masa ayo, apa
3: masa iya masa apa
2: demi masa gimana.
0: Ui,
2: boleh lah ya
0: boleh
2: sesungguhnya manusia
3: memang sesuai dengan warna baju sih. Jadi teman-teman gua kalau melihat studio kita di sini, Anwar tuh bajunya putih sendiri.
0: Putih, gitu.
3: Kami berdua nih hitam-hitam kebetulan. Hitam.
0: Menunjukkan tanda kayak oh bentar lagi hujan gitu.
2: Lah, kok gitu?
0: Gelap Pak soalnya.
2: Oh iya.
3: Tapi itulah ya. Yang penting kita jangan terlalu apa terpengaruh.
0: Benar.
3: Dengan budaya-budaya yang menyesatkan. Kita sudah orang yang dewasa, kita harus bisa memilah-milah mana lingkungan yang positif, mana lingkungan yang toksik. Kalau ada lingkungan toksik, jangan dijauhi. Liatin aja.
0: Kok jangan liatin aja.
3: Liatin aja. Jangan terbawa-bawa.
0: Jangan terbawa-bawa.
2: Ya. Nggak biasanya kalau Dipa dalam dunia nyata kalau ada yang toksik langsung tendang sih biasanya ya.
0: Benar.
3: Dipa tuh ditendang ininya hal-hal negatif.
0: Ini.
3: Hal-hal negatif ini
0: benar Pak.
3: Kita tidak boleh anarkis.
0: Betul. Ya. Ini tuh Dipa Senin Selasa Rabu berubah. Soalnya terakhir kali aku apa ngelihat dia live tuh nggak kayak gini perawakannya. Nge-live kan waktu itu kan?
3: Ada.
0: Iya,
3: nge-live tuh. Lagi reportase. Ngikut orang sidak. Ngapain? Ngikut orang sidak-sidak ke pasar.
0: Aduh.
3: Fungsi saya apa?
0: Oke lah teman Produa, di jam request time kali ini buat kamu yang pengen request langsung aja ke 0811570018 atau bisa DM kemana nih Dipa?
3: DM ke Instagramnya @produa_pnk bisa.
2: Dan juga ke ini ya kanal
3: DM ke Eceri Lubis.
2: Tolong dong jangan nyebutin nama dong.
3: Sakit.
2: Iya.
0: Sahabat kita Pak.
2: Iya. Ke Ratna Sarumpahit gimana?
0: Atau ke Angelina Bulan? Sorry.
3: Boleh. Semangatin ya kita.
2: Mau disebut kan nih kalau yang satu ini nih? Yang satu ini mau disebut nggak?
3: Banyak deh mah.
0: Jangan.
3: Sebutin.
0: Jangan Pak.
3: Singkawang Informasi.
0: Jangan
3: lah. Ya kan ngasih info di Singkawang lagi ada apa.
0: Udah Singkawang, Pak, udah Singkawang Reformasi. Main, ye. Sedap, asik tuh.
3: Oke deh,
0: jalan-jalan. Langsung aja kita puterin ya beberapa lagu yang udah disiapin gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Spikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Spikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Spikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Spikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cita searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Spikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

0: pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
1: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
1: Kilo bang.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk...
1: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

0: banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
4: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Update perakiraan cuaca Kalimantan Barat pada Senin 18 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Spadio Pontianak melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk Senin 18 Mei 2026. Perakiraan cuaca mulai berlaku pada pukul 07.07 waktu Indonesia Barat yang secara umum memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan sehingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan dalam kategori yang penuh kesadaran yang harus diwaspadai. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan diperkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan juga Sintang. BMKG memperkirakan hari ini angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 33 km per jam. Sementara suhu udara hari ini diperkirakan berkisaran antara 23 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi. Untuk informasi terupdate masyarakat dapat digunakan melalui aplikasi Info BMKG dan juga melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna menyampaikan informasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: teman pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated, ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini. Teman Prodo, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Halo Pontianak dan sekitarnya, selamat siang buat kamu yang masih berjuang di tengah panasnya hari Senin, yang lagi di kantor, di jalan, di lapangan, di kampus, di toko, di warung, atau mungkin yang lagi duduk depan kipas angin dan di bawah AC sambil bilang, ya Allah, baru aja Senin udah capek ya. Cuaca siang hari kayak gini tuh memang punya kemampuan spesial, bikin mata berat, badan lemas, mood gampang turun, kerjaan terasa dua kali lebih banyak. Apalagi Pontianak kalau mataharinya lagi serius, panasnya tuh bukan cuma di kulit, tapi sampai ke emosi juga tuh. Tapi hebatnya, kita semua tuh tetap jalan, tetap bangun pagi, tetap berangkat kerja, tetap balas chat bos, tetap senyum walaupun dalam hati pengen rebahan. Kadang hidup memang gak pernah ngasih pilihan buat berhenti lama-lama. Walaupun capek, kita tuh harus tetap lanjut. Walaupun lelah, tetap ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan siaran di siang ini mau nemenin kamu yang mungkin lagi berusaha kuat ya hari ini, karena gak semua orang yang terlihat biasa aja tuh benar-benar baik. Benar-benar baik-baik aja gitu kan. Kita gak tahu tuh, mungkin dia punya masalah di rumah, atau mungkin dia sedang punya masalah sama orang lain, atau memang lagi capek ngurusin hidup gitu kan. Kita semua tuh gak bisa ngejudge orang dari covernya gitu kan. Memang apa ya, kalau menurut aku pribadi, cuaca panas di kota Pontianak tuh nguji sabar sih. Nguji sabar kita kayak ini, bahkan tadi misalnya kita istirahat siang terus keluar cari makan, mikirnya tuh 2-3 kali gitu kan. Ini pesanan ojek online atau mungkin aku beli sendiri ya gitu. Panasnya luar biasa teman Pro 2, jadi buat kamu mungkin yang di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen, pakai sunblock, terus pakai jaket. Kalau emang nggak ada kepentingan ya udah, mending kamu di rumah, di kantor, dalam ruangan aja deh. Daripada kamu maksakan diri untuk keluar, untuk jalan-jalan, dehidrasi bahaya. Terus sinar UV yang langsung kena ke kulit kamu kan juga bisa menyebabkan kanker ya. Itu yang bahaya sih kalau menurut aku. Memang dampaknya gak kerasa sekarang, tapi gak tahu tuh di beberapa tahun ke depan. Lebih aware lah dengan yang namanya kesehatan, apalagi anak-anak muda gitu kan. Dan buat menghibur siang kamu di hari ini, yang pengen request lagu boleh langsung ke 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterkan beberapa lagu menarik buat kamu yang siang hari ini udah pada lemes gitu. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Lah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi,

tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Pernah penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Kadang kita tuh suka ngerasa bersalah kalau capek. Padahal capek itu tandanya kalau kita sedang berjuang. Gak semua orang kuat menghadapi rutinitas yang sama setiap harinya. Bangun pagi, kerja, kerja siang, pulang sore, besok ngulang lagi gitu. Belum lagi cuaca panas yang bikin energi kita cepat habis. Baru keluar sebentar aja, rasanya tuh udah pengen mandi lagi. Tapi dibalik itu semua, ada banyak orang yang tetap bertahan demi sesuatu. Ada yang kerja buat bantu orang tua, ada yang kerja demi anak di rumah, ada yang bertahan karena punya mimpi. Dan ada juga yang sebenarnya udah capek tapi gak punya pilihan lain selain tetap jalan. Makanya hari ini jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu masih bisa bangun dan menjalani hari walaupun pelan, itu juga udah termasuk hebat. Dan gak harus selalu produktif luar biasa. Kadang bertahan aja udah cukup membanggakan. Dan buat kamu mungkin lagi dengerin kita siaran di siang hari ini sambil kerja gitu kan, semoga rasa lelah kamu hari ini bisa merubah menjadi sesuatu yang sangat berarti pokoknya. Buat para pejuang rupiah, buat ojek online, ojek pangkalan, buat para pedagang kaki lima, buat semua pekerja yang ada di Indonesia, tetap semangat untuk menjadi pejuang nafkah.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakilkan budaya dan jiwa mereka. Yuk kenalan! Dari negara daun maple, hadir maple si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Zayu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Zayu adalah simbol budaya. Dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

teman-teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Stop Crying Your Heart Out dari Oasis Stone Throw 2. Salah satu lagu yang bercerita tentang ya hidup tetap harus berjalan gitu kan, walaupun banyak kejadian ataupun keadaan yang tidak sesuai sama realita kita nih. Nah, aku tuh pengen bacain beberapa tipikal anak muda ya. Kalau di siang-siang hari Senin tuh gimana ya? Ada yang bilang siang tuh paling berat, habis makan ngantuknya nggak bisa diajak kompromi katanya. Bener nggak sih teman pro 2? Emang iya ya kalau habis makan ngantuk? Kayaknya pola makannya yang salah tuh. Ada juga yang bilang panasnya Pontianak bikin pengen resign terus jualan es. Dan ini nih salah satu yang paling relate menurut aku ya. Kadang yang bikin capek bukan kerjaannya, tapi perjalanan dan pikirannya. Kayak lagunya Bara Suara tuh, pikiran dan perjalanan. Terus buat kamu mungkin yang ngerasa sama dengan tipikal-tipikal anak-anak muda yang lainnya di kota Pontianak ya khususnya ya, mungkin buat kamu yang daerah lain juga boleh banget, suasananya sepanas apa sih sebenarnya kalau di daerah kamu. Kalau di Pontianak tuh udah merata ya, satu orang tuh satu kayaknya matahari di atas kepala. Yang tetap semangat walaupun cuaca panas, atau yang tadi ya udah gak sabar untuk pulang ke rumah gitu, coba kirimkan beberapa cerita kamu di siang hari ini barengan Opal di 0811570101 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Siapa tahu cerita sederhana kamu bisa bikin orang lain tuh ngerasa, oh ternyata aku gak sendirian ya ngerasa capek hari ini. Dan jangan lupa nih ya pesan dari aku, minum air putih yang banyak, karena cuaca panas ditambah kurang minum, ditambah lagi banyak pikiran, combo yang paling sering bikin badan kita tumbang. Nah, semoga hari ini cepat berlalu dan masih tetap memeluk kita, berada di jalannya, tetap enjoy your life pokoknya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kerja keras di hari ini, semoga ada hasil baik yang datang pelan-pelan ya. Buat yang lagi lelah mentalnya, semoga siang ini ada tenang yang menghampiri kamu. Dan buat yang sedang bertahan diam-diam, semoga kamu gak gampang nyerah. Karena hidup memang kadang panas, bukan cuma cuacanya, tapi juga prosesnya. Seperti hari ini yang akhirnya menuju sore, sebentar lagi bakalan ada Erna yang nemenin ruang dengar kamu. Rasa capek yang gak akan selamanya tinggal sih. Di hari Senin, kalau emang dari awal kamu moodnya bagus, bakalan bagus teman Pro 2. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi dengerin kita di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kerja tuh boleh serius, tapi juga jangan lupa jaga diri sendiri. Karena tubuh bisa dipaksa kuat, tapi tetap butuh istirahat. Dan akhir kata kayaknya Nopal harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 10 request time lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Oh iya, kita pengen ngasih tahu ya buat para pendengar, khususnya buat anak-anak muda yang punya keinginan untuk belajar siaran atau yang punya cita-cita menjadi penyiar radio. Nanti kita bakal ada program ataupun community, yaitu Announcer Class Academy ini. Follow aja Instagramnya RRI Pro 2 Pontianak dan jangan lupa ikuti keseruan momen-momen yang kita lakukan untuk menyuarakan radio itu harus tetap aktif. Akhir kata Nopal pamit dari ruang dengar kamu dan stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita tutup dengan Bara Suara, pikiran dan perjalanan.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
2: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu setelah kembali ketemu di hari Senin teman Pro 2, yang tadi siang rasanya kepanasan, bahkan sampai sekarang masih lumayan panas lah ya teman Pro 2 di jalan, yang dari pagi udah berkutat juga sama pekerjaannya, tugas, meeting, deadline, sampai yang dari tadi cuma nunggu jam pulang sambil ngopi pelan-pelan. Akhirnya kita sampai juga ya teman Pro 2 di sore kali ini. Dan pastinya sore hari ini teman Pro 2 beberapa rangkaian program acara bakalan Erna hadirkan buat nemenin kamu nih ya. Nanti di jam 16 teman Pro 2 bakalan ada acara ngopi ya, ngobrol prestasi dan informasi, yang mana nanti kita bakal ngobrol tentang Charity Day ya, Aku Belajar. Nah mungkin kamu yang kemarin sempat ikutin eventnya atau kamu belum tahu apa sih ini, nah kamu boleh tuh teman Pro 2 ya untuk cek dari Instagramnya Charity Day Aku Belajar dari NPO. Nah nanti kita bakalan ngobrol juga barengan Iwan dan Dayang nih buat nemenin kamu di sore ceria nanti. Dan tentunya teman Pro 2, nanti Erna bakalan kasih kamu beberapa informasi lainnya buat kamu yang mau bergabung barengan sama Erna. Boleh banget langsung aja teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah ngomongin tentang Senin juga teman Pro 2 ya, Senin memang sering dianggap berat banget gak sih, alarm tuh terasa lebih kejam ya. Jalanan juga tentunya masih terasa lebih padat, dan waktu istirahat rasanya terlalu cepat habis ya. Tapi dibalik capeknya hari ini, ada satu hal yang memang patut kita apresiasi, karena kemarin kan juga udah libur dari hari Kamis ya teman Pro 2, atau masih ada yang lanjutin cutinya nih ya, hingga kapan? Hingga hari Jumat. Lumayan juga sih teman Pro 2 ya, cukup panjang juga. Tapi kalau cuman di rumah aja rasanya akan semakin bosan. Dan sore hari ini teman Pro 2, nanti aku bakalan kasih kamu beberapa informasi lainnya buat nemenin kamu yang lagi santai di kos, di rumah ya, atau lagi nyantai di kafe, atau juga ada di kantor, di kampus, di mana aja lah, di Paris, di Inggris, bolehlah teman Pro 2 ya sekalian deh. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu buat nemenin kamu di sore hari ini. So pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Spikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Spikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, 101.8 FM, RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prado barengan sama Erna tentunya ya, menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak. Nah, di sore hari ini, teman Prado juga mungkin sudah melihat flyer kita di media sosial ya. Kalau hari ini, di sore ceria, di acara ngopi, ngobrol, prestasi, dan informasi, kita kedatangan teman-teman dari Aku Belajar, teman Dua. Nah, mungkin kamu yang sudah tahu atau baru lihat Instagramnya teman Pradua, ya kamu boleh bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Nah, di sore hari ini teman Pradua kita sudah kedatangan ada Kak Dayang Intan Rahmidiani, betul?
1: Kintan, Kak.
0: Kintan, oke, okay. Kintan. Dipanggil Kak Kintan ya. Di sebelahnya juga ada Bang Iwan Kurniawan, atau kita sapa dengan Bang Awan ya. Hai, yeah. Abang. Oke, okay. Ini ngomongin tentang Charity Day Aku Belajar. Sebelumnya, emang penasaran teman Pradua, Aku Belajar atau apa? NPO, NPO Aku Belajar itu apa sih sebetulnya? Boleh mungkin nih, jelasin.
1: Oke, okay, NPO Aku Belajar itu adalah non-profit organization. Nah, Aku Belajar itu fokusnya itu ke edukasi, Kak, pendidikan. Mm-hmm. Pendidikan, kenapa kita fokusnya ke situ? Karena kita tuh pengen lebih ke sosial pendidikan dan pemberdayaan pemuda dengan kita ngasih program belajar gratis. Maunya sih ke seluruh Indonesia, tapi kita skupnya di Kalimantan Barat aja dulu, mm-hmm. kayak gitu, Kak. Itu makanya NPO Aku Belajar.
0: Oke, okay, NPO itu artinya?
1: Non-profit organization. Jadi enggak ada, kita tidak ada profitnya gitu. Mm-hmm. Semuanya itu uang kita balikin ke adik-adik belajarnya.
0: Oke, okay, gitu. Berarti ini fokusnya pada pendidikan.
1: Yes, betul. Sosial pendidikan dan pemberdayaan pemuda.
2: Betul sekali.
0: Oke, okay. kenapa berfokus pada pendidikan dan pemuda nih?
1: Karena dulunya itu tahun, oh kita cerita sejarah dikit kan ya, boleh ya Kak ya. Jadi dulu tahun 2011 itu kakak-kakak dan abang-abangnya itu dulu bikin kegiatan namanya donasi yang buku, Kak, One Book 1000. Mm-hmm. Setelah itu, setelah gerakan mengumpulkan buku itu, mereka berpikir kalau cuma dikumpulin kayaknya kurang oke deh kayaknya. Jadi tahun 2012 mereka membuat program mengajar. Okay. Program mengajar itu pertama di Sungai Selamat. Kalau kakak tahu Sungai Selamat itu di Pontianak Utara, dekat TPA Batu Layang.
0: Benar-benar tahu.
1: Nah, mereka mengajar di sana di sekolahnya 2012. Setelah itu berpikir kayaknya bisa kita lanjutin deh. Jadi dilanjutin, Kak. Jadi sudah di beberapa tempat di Pontianak. Ada di Sungai Selamat, TPA Batu Layang, lalu di TPI, uh-huh. terus juga kita pernah di Tambelan Sampit, Kak.
0: Jauh
1: di bawah,
0: ya?
1: Iya, di bawah Tol Kapuas itu ada Tambelan Sampit kan? Nah, Tambelan Sampit, tapi adik-adiknya berkumpul di Tambelan, Kak. Setelah itu, nggak cuma di Pontianak, kita juga merambah ke Kabupaten Kuburaya, Kak. Mm-hmm. Di Desa Jeruju Besar. Selama 3 tahun di Desa Jeruju Besar. Tahun ini kita di Kelurahan Sungai Jawi Luar. Balik lagi kita ke Pontianak, yeah. kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti dari 2011 yeah. sampai sekarang. Kalau kakak dan abang ini bergabung di apa, Aku Belajar ini dari kapan sih? Kalau abang deh, dari tadi diam terus nih.
1: Benar. Okay.
3: Kalau saya sih tahun 2024 kalau nggak salah.
0: 2024.
3: Saya masuk di batch 11 waktu itu. Dan kebetulan saya benar-benar senang banget bisa gabung di organisasi ini kan. Karena saya tahu kalau misalnya organisasi ini, dia nggak cuma fokus sosial pendidikan menurut saya. Tapi dia lebih membangun leadership gitu. Saya gabung di situ, saya juga belajar banyak hal gitu. Saya bukan cuma mengajar, tapi saya belajar gitu. Senang sekali.
0: Oke, jadi selain mengajar dan juga bisa belajar sekalian. Betul, ya, pengawan ya. Yeah. Kalau Kak Kinan gimana nih? Dari kapan?
1: Kalau aku dari tahunnya Aku Belajar itu 2016, mm-hmm. 2015, 2016 gitu. Tapi aku bergabung jadi, karena jadi volunteer. Jadi kalau mau gabung harus jadi volunteer, yeah. sekalian promosi ya.
3: Betul, betul sekali.
0: Boleh.
1: Jadi kalau mau ngomong jadi volunteer, yeah. Aku angkatan 6 tahun 2017-2018. Karena di aku belajar itu jadi volunteernya itu kita belajarnya selama 6 bulan kak.
2: Oke, okay. Oh ada yeah. Masa trainingnya juga ya?
1: Bukan masa training kak, masa mengajarnya.
3: Betul.
2: Oke. Kayak apa kerja aja ya gitu ya rasanya.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
1: Iya, okay, jadi sudah relawan.
2: Ngikutnya saya tahunya itu dari 2015.
1: Tahunnya 2015. Tahu ada aku belajar Kak. Terus berpikir untuk bergabung jadi volunteer-nya angkatan 6 itu tahun 2017. Selesainya di tahun 2018. Dan aku lanjut lagi Kak. Jadi kalau jadi volunteer itu bisa dikasih pilihan. Bisa jadi pengurus, bisa jadi project supervisor. Kalau jadi project supervisor itu jadi mengepalai teman-teman volunteer.
2: Okay.
1: Karena cuma bisa satu kali kalau mau jadi volunteer kak di aku belajar.
3: Yeah.
1: Gitu. Jadi aku jadi project supervisornya 2018-2019. Terus kemarin aku jadi PS lagi. Kita bilangnya PS itu tahun 2024-2025. Jadi dua kali jadi PS kak.
2: Hei, lama ya, itu prosesnya lumayan panjang gak? Dari 2015 sampai sekarang 2026 itu terus mengikuti atau ada break beberapa tahun buat Kak Kinan?
1: Kalau aku ada break karena aku harus kerja, panggilan kerja di luar, jadi harus pergi keluar dari Pontianak. Tapi begitu udah selesai kerjaan balik lagi kerjaannya di Pontianak, aku pengen lagi membantu belajar bersama di aku belajar kak, makanya okay. Sampai sekarang masih ikut.
2: Oke, okay, kalau Bang Awan gimana? Sama juga nih karena punya panggilan hati,
3: yeah.
2: Atau gimana nih?
3: Kalau untuk aku belajar sendiri, saya sudah tahu dari tahun 2022 sebenarnya. Cuman memberanikan diri untuk ikut ke sini itu di tahun 2023. Jadi saya masuk ke angkatan 11 itu di tahun 2023-2024. Dan saya juga sempat break di tahun 2024 ke ujung nih, terus di tahun 2005 awal ini baru masuk lagi sebagai kepengurusan di aku belajar ini sebagai humas itu.
2: Oke, panjang dan masing-masing ada masa breaknya juga gitu. Bener. Kan setelah break yang panjang, kenapa memutuskan untuk udah kembali lagi gitu? Apakah benar karena panggilan hati atau memang karena kegiatan-kegiatan dari aku belajar ini seru-seru juga?
1: Dua-duanya sih kak,
3: betul.
2: Dua-duanya
3: betul
2: ya
3: sekali,
2: baik, karena dua-duanya nih ya teman Pre2 ya. Kita boleh tahu juga gak sih, kemarin kan tadi kan katanya ada kegiatan yang di Sungai Jawi luar ya?
1: Iya
2: Nah itu kegiatan apa sih kak?
1: Yang tadi aku bilang, jadi kita jadi volunteer itu kita ngajar selama 6 bulan di daerah Pontianak. Khususnya kalau untuk tahun ini, selama 3 tahun ke depan, insya Allah 3 tahun ke depan kita akan mengajar bersama adik-adik, mengajar adik-adik dengan kakak-kakak volunteer yang akan selalu kita open recruitment itu selama 6 bulan, Sabtu Minggu.
3: Oh, betul
1: Sabtu
3: sekali.
1: Minggu ya? Sabtu Minggu, dan itu bukan les kayak formal gitu sih kak. Jadi kayak lesnya itu non-formal. Sabtunya itu akademik, Minggunya itu kita kesenian, bisa menari, bisa menyanyi, bisa kerajinan tangan. Apalagi bang?
3: Ya kita seperti kelas praktek lah, misalnya apa yang udah kita, misalnya kayak pengalaman saya dulu kan, saya ngajar misalnya tentang pelajaran IPA misalnya kan, tentang tumbuh-tumbuhan, nanti di bagian pas prakteknya kita bisa bikin apa gitu, entah misalnya kita terjun ke lapangan secara langsung, bikin kayak karya dari apa yang telah kita pelajari gitu. Misalnya saya dulu bikin kayak misalnya truk gitu kan, dari pohon atau pas segala macem, atau bikin kayak kerajinan dari daun gitu kan, tapi tetap sesuai dengan apa yang kita pelajari di awal. Misalnya kita udah masuk materi tentang IPA, tentang tumbuhan, nanti di bagian praktek kalau saya tuh lebih baru jelasin, oh ini loh kita belajar tentang IPA ini, terus ketika kita masuk ke kerajinan mereka jadi tahu apa yang mereka pelajari gitu sih. Misalnya belajar IPA, belajar tumbuhan, ataupun belajar tentang hewan, nanti kita bisa olah nih daun ini kayak bentuk ikan gitu, jadi mereka tahu, oh kayak gini ya gambaran, setidaknya mereka punya gambaran yang besar lah di pikiran gitu tentang itu.
2: Oke, menarik ya teman Pre2 ya. Tapi ini gak sih belajar ininya ini tuh memang hanya untuk sekolah-sekolah tertentu atau gimana gitu cara teman-teman nih yang mungkin ada anak SD atau mungkin SMP, SMA yang bisa ikutan belajar tuh gimana gitu caranya? Apa memang karena volunteer itu tadi, volunteer ini sebagai tenaga pengajarnya, atau bagaimana nih untuk rekrutmen anggota?
1: Oke. Rekrutmen untuk jadi volunteer ya kak?
3: Oke.
1: Yang penting itu usianya sudah 18 sampai 30 sesuai yeah. kepemudaan ya kak ya. Yeah. Mau background apapun kita terima kak.
3: Betul.
1: Jadi mau nggak mesti harus guru, enggak. Yeah. Kita itu udah ngerekrut volunteer itu nggak cuma dari guru, bidan pernah, penyiar radio pernah, host di TV pernah, terus psikolog juga pernah. Siapa lagi ya? Banyak sih kak. Jadi dari berbagai macam background orang-orang, yang penting tujuannya sama, pengen membantu Kalimantan Barat, pengen membantu adik-adik.
3: Betul sekali.
1: Kayak gitu.
2: Nah yang ngomongin tentang adik-adiknya ini gimana? Memang ada minta dari sekolah untuk adik-adik ikut belajar di Aku Belajar? Atau gimana ya? Informasi RT, RW? Mungkin ya mana kita tahu ya.
3: Sebelum kita ke ngajar nih kak, kalau kasih sekolah langsung, kita tuh ada training dulu kan, volunteer kan. Nah nanti tuh di training itu kan ada 2 hari kan kak. Setelah masa training itu berakhir, kita akan terjun ke lapangan secara langsung. Kita akan melakukan yang namanya need assessment. Nah need assessment itu kita melakukan perdataan terhadap anak-anak gitu kan. Kita nasi akan door to door, dari rumah ke rumah. Kita cari adik-adik siapa saja yang mau ikut ke organisasinya, ke Aku Belajar ini, untuk kita kasih semacam kelas tambahan. Nah kalau untuk adik-adik sendiri sebenarnya kita sangat-sangat welcome dari TK sampai SMP. Tapi kalau misalnya ada yang belum masuk TK mau belajar juga kita sangat-sangat welcome gitu. Boleh gitu, tetap kita ajar calistung apa segala macam kan. Tapi tetap kita prioritaskan dari TK sampai SMP gitu.
2: Oke, berarti untuk yang diajar ya, ini berarti dari yang belum sekolah ya, sampai SMP.
3: Betul sekali kan.
2: Untuk sekarang base camp untuk teman-teman atau adik-adik kita ini ngumpul tuh di mana sih, abang kakak?
1: Kayaknya udah jadi sesuatu yang apa ya, selalu setiap tahunnya itu base camp adik-adik tuh seringnya di masjid kak.
2: Oke. Di masjid mana nih? Betul. Kan ini masih di Sungai Jawi ya?
1: Ya di Sungai Jawi luar. Kalau kakak tahu di Jeruju ada supermarket Citra Jeruju, itu sebelahnya ada Gang Kayu Manis. Nah kita masuk di situ kak. Nah di dalam situ itu ada masjid. Nah biasanya adik-adiknya ngumpul di situ. Gitu.
2: Oke, berarti untuk saat ini sampai 3 tahun ke depan ya, masih di Jeruju ya lokasi base campnya ini. Ini kebanyakan kalau untuk yang tahun ini ya, udah berapa banyak nih adik-adik yang diikut sertakan ya, di luar dari volunteer nih?
1: Ya adik-adik belajar ya, kita bahasnya adik belajar kak. Kalau volunteer kita bilangnya kakak belajar, adik-adik yang diajari namanya adik belajar. Untuk angkatan ini aja ya kak ya. Kalau untuk angkatan ini, di angkatan 13 adik-adik belajarnya itu sekitar 95 anak, kurang lebih 95 anak yang belajar. Itu dari yang belum sekolah sampai SMP.
2: Banyak ya. Banyak, 95 anak berarti kakak-kakak belajarnya?
1: Kakaknya ada 9 kak. Dan cewek semua. Fighter banget.
2: Itu untuk volunteernya memang dari daerah Jeruju?
3: Enggak sama sekali. Jadi kalau untuk volunteer sendiri kita kan open recruitment kan kak. Jadi everyone can join, semua orang bisa gabung situ. Nanti kita akan ngadain apa namanya, interview apa segala macam, kita open recruitment. Terus nanti dari yang hasil seleksi ini kita pilih mereka, benar-benar kayak cari mereka yang siapa yang punya konsistensi, siapa yang punya komitmen besar, itu yang kita loloskan dan akan kita terjunkan untuk ngajar di Sungai Jawi kan. Nah volunteer-volunteer ini kan biasanya jumlahnya kadang ada yang banyak, ada enggak. Kalau zaman saya dulu kalau enggak salah sekitar 21 orang kan. Dan kebetulan, dan sangat beruntung sekali ya, kebetulan kelas saya dulu rame, saya ngajar kelas 5 dan ada 21 orang juga murid gitu kan. Dan alhamdulillah di kelas saya itu ada 3 orang, 3 volunteer yang ikut ngambil gitu, andil dalam untuk mengajar seperti itu.
2: Oke, berarti volunteernya memang masih belum banyak ya. Tapi untuk adik belajarnya luar biasa juga ya.
3: Betul,
2: sampai 95 untuk yang di Sungai Jawi aja nih.
1: Sungai Jawi luar untuk tahun ini. Kita belum tahu di tahun berikutnya apakah bisa lebih banyak lagi. Bisa jadi lebih banyak lagi kak. Jadi kan kebetulan itu kita di RT berapa ya kemarin ya. Pokoknya kita tuh udah info dari RT 1 sampai RT 8 kak. Dan itu 95, kurang lebih 95 anak itu belum semua yang tahu kalau ada program belajar gratis dari kami.
2: Itu mulainya dari kapan kak?
1: Apanya kak?
2: Yang di Sungai Jawi ini.
1: Kita mulai dari tahun lalu kak, dari bulan November.
3: Iya betul.
1: Sudah mulai belajarnya kayak gitu.
2: Sampailah sekarang nih ya, dan betul sudah sekali. Ada 95 adik belajar di Aku Belajar nih. Menarik ya teman Pre 2 ya. Mungkin kamu yang masih penasaran gimana sih, siapa tuh ada adik kamu, keponakan kamu, anak kamu yang pengen gabung juga, gimana caranya kak mau menjadi adik belajar nih?
1: Kalau mau jadi adik belajar berarti harus di daerah lokasi yang memang kita tuju kak.
2: Oke, okay, gitu. Itu kan Sungai Jawi lumayan luas juga ya.
1: Di Sungai Jawi luar, jadi memang kita milih di daerah yang padat penduduk kalau sekarang. Jadi di daerah situ saja sih yang kita ajarin. Betul. Kak. Warga-warga yang ada di situ yang kita ajarin
2: gitu. Nah ngomongin tentang warga juga, gimana respon warga sekitar, orang tua? Karena itu 95 anak kalau dikumpulin di satu masjid kayaknya rame banget.
3: Betul,
2: ya
3: rame sekali, kak.
1: Dan kadang juga kakak-kakaknya juga jalan sih kak bareng sama adik-adiknya, seperti yang tadi dibilang sama Bang Awan.
3: Yep.
1: Bikin praktek. Nah prakteknya bisa aja di masjid, bisa aja di rumah warga. Kayak gitu.
2: Berarti untuk warga sekitar sangat menyambut baik ya.
1: Ya
3: betul,
1: sangat senang karena mereka bilang, dari termasuk Pak RT-nya, Pak RW-nya sendiri juga bilang akhirnya adik-adiknya ada juga aktivitas lain selain main gitu di hari Sabtu Minggu. Daripada main gadget, mending belajar atau bikin sesuatu.
2: Kerajinan gitu.
1: Kerajinan
2: ya.
1: Bener.
2: Ini bisa mengasah kreativitas anak-anak juga gitu. Bener. Kan karena melihat pengaruh ini apa ya, bilang teknologi ya, sangat luar biasa sekali. Game terus juga gadget yang benar-benar sangat mempengaruhi. Ternyata dengan kehadiran Aku Belajar ini tuh juga bisa menambah kreativitas belajar anak-anak juga ya. Bukan cuman bermain, ini bisa sambil main sambil belajar juga nih teman Pre 2. Menarik ya, habis ini bakal kita bahas lagi cerita-cerita menarik ya dari kedua narasumber kita. Mungkin teman Pre 2 juga yang pengen bergabung barengan sama kita, barengan Erna dan juga Kak Kintan, Bang Awan, boleh banget gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pre 2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pre 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yay, teman Pradua masih barengan sama Erna, Kak Kintan dan juga Bang Awan. Buat teman Pradua yang pengen bergabung barengan sama kita, boleh banget tergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Jadi silakan buat teman Pradua yang pengen gabung, pengen tanya-tanya gimana sih kegiatannya, seperti apa sih cara daftarnya, boleh banget teman Pradua ya. Silahkan bergabung sampai jam 5 sore nanti, tentunya masih menemani. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang seperti apa sih kegiatan dari Aku Belajar, kali ini Erna penasaran sekali teman Pradua ya, seperti apa sih momen atau pengalaman yang benar-benar menyentuh hati. Karena tadi apakah Kintan dan juga Bang Awan bilang kalau balik lagi di Aku Belajar memang karena panggilan hati juga ya, ya. Nah, seperti apa sih pengalaman di Aku Belajar dari kalian masih jadi volunteer ya, sampai sekarang malah jadi pengurus nih. Dari siapa dulu?
1: Silakan Bang. Okay, silakan Bang Awan. Okay, saya kan yang paling jauh nih, biasa jujur besar kan Sungai Itik. Nah, kalau kita sendiri tuh jujur ya, kita berangkat dari Pontianak itu dari jam 2 kan. Kenapa jadi jam 2? Kenapa lebih awal? Karena kita tahu gitu kan daerahnya hampir 1 jam loh perjalanan kita nih. Dan kita enggak pernah tahu di jalan tuh akan terjadi apa gitu. Kebetulan di kami tuh sering kena hujan, kena segala macam. Jadi kalau misalnya kita telat, setidaknya kita telat sedikit gitu kan. Karena kan kita setelah asar kan kita ngajar gitu kan. Ya, jadi yang paling serunya ke Desa Juju Besar itu Kak, karena di situ tempatnya luar biasa, apalagi di dekat-dekat sungai gitu kan, kita sering liatin sunset Kak. Jujur ya, jujur li, kalau saya sendiri tuh kayak senang banget ngajar. 6 bulan tuh jujur gak terasa bagi saya gitu, saking senengnya gitu kan. Karena setiap sore itu pasti ketemu terus sunset apa segala macam, ada orang mancing apa segala macam, ada orang yang misalnya kayak bawa sapi apa segala macam, itu kayak menghibur hati gitu. Bayangkan saya kuliah Kak, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu saya punya waktu yang harusnya saya untuk istirahat, di rumah istirahat ya. Terus saya gunakan itu untuk ngajar adik-adik. Dan pertama sih mikir kayak ah capek rasanya, tapi ternyata ketika saya menjalani itu luar biasa Kak, saya kayak benar-benar happy gitu kan. Apalagi nih ketika saya datang sana gitu kan, belum gak motor nih singgah gitu kan, adik-adik udah teriak, eh Bang Awang udah datang, Bang Awang udah datang gitu, ini kakak ini udah datang. Kayak mereka tuh nyambut kita luar biasa deh Kak, kayak waduh gitu, benar-benar menyentuh hati gitu. Apa ya, saya tuh jujur memang saya memang suka adik-adik gitu kan, kayak mereka tuh seneng banget, masih kayak innocent-nya belum kelihatan gitu, kayak aduh gitu, adik-adik tuh benar-benar penuh dengan canda tawa gitu ketika melihat mereka tuh kayak balik ke masa lalu, masa kecil dulu gitu. Ketika ngajar tuh benar-benar rasa sepenuh hati gitu Kak, kayak ketemu sama mereka wow gitu. Apalagi kalau misalnya datang mereka langsung kayak meluk, kayak Bang, Abang, Abang tadi kok lama Abang, kok enggak datang-datang, nanti misalnya Abang tadi kena hujan apa segala macam, mereka tuh benar-benar luar biasa Kak.
0: Iya. Ini kalau ngomongin tentang anak kecil tuh ya, teman Pradua ya, banyak orang bilang anak kecil tuh ya kertas putih gitu gak sih? Ketika ada orang baru gitu kan datang atau ya menemani, pastinya ya sedikit menyentuh hati gitu kan. Ditambah lagi mungkin orang tuanya yang sibuk bekerja, dengan profesinya yang mungkin berbeda-beda, which is banyak sekali masih anak-anak yang kurang perhatian ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi dengan Aku Belajar ini tentunya dari cerita Bang Awan juga nih ya. Ini memang pesan harunya luar biasa ya. Aku sedih loh teman berdua.
1: Jadi pengen rasanya pengen balik lagi gitu ke sana, pengen ngajar lagi rasanya gitu.
0: Oke, itulah yang membuat Bang Awan pengen ya balik lagi atau mengajar lagi adik-adik atau ketemulah.
1: Ya, ketemulah setidaknya dengan saya jadi pengurus, mungkin saya bisa ketemu dengan mereka gitu loh kayak. Waduh.
0: Kalau cerita dari Kainan ya. Aduh, aku berharap habis ini lucu ya. Karena udah ambil harunya.
2: Oh iya iya iya, berarti agak beban gitu ya. Harus cerita yang lucu ya Kak ya. Ya ampun, cerita yang lucu ya Kak. Karena kebetulan aku tuh di TPA Batu Layang ya Kak. Jadi lucunya banyak Kak, lucunya banyak. Salah satunya di sana itu kan kalau dari Pontianak, sama-sama Pontianak sih sebenarnya. Kalau dari seberang sini mau ke sana, itu kan kita harus lewat jembatan.
0: Iya, dua pulau itu ya.
2: Dua pulau itu yang harus kita lewati, dan macet itu enggak bisa kita prediksi kan, Kak?
0: Susah apalagi kalau siang ya.
2: Iya. Iya, hari ini mikir, "Oh, jam 3 macet. Oh, berarti besok kita datangnya jam 2." Jam 2 macet juga, Kak.
0: Iya, berarti harus pagi kayaknya.
2: Jam berapa nih sebenarnya nih, kayak gitu kan. Terus begitu nyampe, sama kayak di Juruju Besar, di Tambelan Sapit, sorry, di TPA Batu Layang, adik-adiknya akan malah ngejar pakai sepeda. Kok kakak datang. Yang lucunya mungkin kalau di saya, teman saya sih kak, lucunya di teman saya, bukan di saya. Jadi ceritanya tuh kalau saya tuh ngajarnya kelas 4. Teman saya tuh cowok 2, itu ngajarnya kelas 3. Jadi yang satu, kan kalau mau belajar itu kan mulainya harus, mereka kita mulaikan dengan baca doa gitu kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baca doa gitu kan. Yang satu mimpin baca doa, yang satu nangkap anak kak. Jadi tangkap satu duduk, satunya lari, kejar lagi, tangkap satu, baru taruhin satu, lari lagi, tangkap lagi, taruh gitu. Begitu terus kerjaannya. Jadi evaluasinya, kalau kita kan selesai belajar tuh ada evaluasi, volunteer. Jadi hari ini ngapain? Kata project tool supervisornya kan, capek aku kak. Kenapa? Nangkap anak hari ini kak. Karena kalau enggak, lagi belajar, kalau enggak, kelas 3 ya kak. Layangan putus, hilang kak. Ngejar layangan. Layangan. Lari. Nanti tiba-tiba ada, ini agak sedih sih. Kalau misalkan ada truk makanan dari pabrik, dari apa, yang mereka mau buang makanan ke sana. Nah, ngejar kak. Tiba-tiba hilang. Mana dia? Ada truk baru datang kak. Itu sedihnya sih kak. Jadi kayak jadi sedih ya.
0: Iya, aku menahan banget semua ini gitu ya. Tapi kadang memang bukan hanya pelajaran juga ya, tapi ternyata dengan makanan-makanan ini tuh bikin kita jadi kayak, loh kok gitu? Yang mungkin kalau kita boleh flashback ya di kehidupan kita, cuma makanan doang, enggak kita kejar, pasti ditinggalkan gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Tapi berbeda untuk sebagian anak.
2: Iya. Kalau enggak tiba-tiba hilang, kenapa? Karena di sana beberapa warga di sana tuh, bukan beberapa ya, mayoritas itu warganya itu jadi pemulung. Jadi ya mereka, anak-anaknya tuh mungkin karena ngerasa kayak, aduh aku mau bantu orang tua nih. Jadi lebih milih untuk membantu mulungin barang, ngumpulin barang-barang dibanding belajar. Padahal orang tuanya udah kayak, kamu belajar aja kayak gitu. Kok jadi sedih?
0: Iya kan? ini kan pastinya agak berbeda gitu ya. Ini kan di kawasan yang memang kita bilang mayoritas pekerjaan orang tuanya ada di situ juga gitu. Berbeda mungkin dengan di Jeruju Besar ya. Kalau di sana orang tuanya itu kebanyakan apa? Petani kah?
1: Oke, kalau di sana sih kebanyakan jadi nelayan ya kak ya. Jadi nelayan sama petani sih, karena memang banyak sawah-sawah di sana kan, banyak juga pohon-pohon kelapa apa segala macam gitu kan. Cuma mayoritas terbesarnya memang fokusnya ke laut, jadi mereka sebagai nelayan gitu sih.
0: Oke, berarti ternyata pekerjaan orang tua tuh sangat ngaruh juga ya. Betul. Untuk pendidikan anak.
2: Benar. Oh, aku nambahin sedikit. Itu juga salah satu yang bikin aku tuh terenyuh. Jadi pertemuan pertama, balik lagi tuh teman-teman aku juga yang gak ngajarin SMP, nanya pengen jadi apa. Dan jawaban mereka, kalau gak jadi ART ya mulung. Dan saat terakhir kita ngajar, mereka ngomong gini, bukan terakhir sih, pokoknya dekat-dekat mau akhir, anak-anak itu ngomong, kak cita-citanya mau diganti, mau jadi apa? Saya kak, saya mau jadi guru kayak kakak. Saya kak, mau jadi polisi. Saya kak, mau jadi dokter. Yang dulunya bilangnya pengen jadi ART, pengen jadi, maaf ya, tapi mau jadi pemulung. Itu mereka setelah dengan kita selama 6 bulan itu, cita-cita mereka berubah kak. Mereka pengen jadi guru, mereka jadi tahu, oh ternyata
0: banyak loh profesi gitu ya.
2: Profesi tuh banyak, gak cuma itu aja. Mungkin karena selama ini yang mereka lihat ya cuma itu aja gitu. Yang mereka kerjakan itu aja.
0: Mereka tahu ya.
2: Dan mereka lihat dan mereka membantu orang tua mereka melakukan itu gitu. Jadinya mereka tahu kayak, oh bisa ya jadi guru, oh jadi guru tuh begini ya gitu. Oh ternyata ada loh profesi pemadam kebakaran. Karena emang di selama 6 bulan itu kita menyisipkan namanya dimensi kak. Duduk mencari inspirasi, kita undang profesi-profesi yang bisa kita ajak untuk praktek bersama adik-adik. Kita udah pernah undang dokter gigi, terus pemadam kebakaran, terus pembaca berita, Terus juga kita pernah undang chef. Mm-hmm. Kita udah ngundang banyak, Kak. Jadi biar adik-adik tahu, oh, ada ya ternyata ya profesi ini gitu.
0: Mm-hmm. Mungkin kalau kita boleh berpikir lebih jauh lagi nih ya. Mm-hmm. Aku rasa gitu anak-anak tuh udah tahu lah profesi guru, dokter, polisi gitu kan, kayaknya SD. Mungkin saat kita kecil gitu udah tahu gitu, udah ada profesi ini. Yang mungkin saat-saat ini yang kita nggak tahu, ada tuh gamers, ada tuh orang yang jadi atlet e-sport gitu kan, masih terbilang baru. Tapi ternyata untuk profesi seperti guru, dokter, terus pilot dan lain sebagainya yang menurut kita itu udah biasa gitu. Itu udah di buku pelajaran apapun ada menceritakan tentang itu gitu. Itu beda kalau masuk ke daerah yang kita sebutnya keterbelakang ya,
2: marginal.
0: Seperti itu ya, Kak ya?
2: Iya, benar, Kak. Jadi yang kayak mereka sekolah, Kak, cuman ternyata mereka pun enggak tahu ada loh profesi kayak gitu. Mereka berpikir, ngapain sih sekolah? Kalau waktu di sana ya, Kak, ngapain sih sekolah, Kak? Sekolah enggak usah tinggi-tinggi, Kak. Toh juga kerjanya kayak gitu gitu. Tapi karena itu saya dengar dari teman-teman yang lain cerita yang masih ada sempat ada bikin kegiatan ke sana, itu adik-adik yang dulu kita ajarin sekarang itu sekolahnya udah masuk pesantren. Udah selesai pesantren, lulus SMA balik lagi ngajarin adik-adik di sana. Kayak gitu. Ada juga yang pengen kuliah. Ada, Kak. Jadi adik belajar kita juga yang saya tahu juga ada yang berusaha untuk bisa sampai kuliah. Yang dulunya mikir sampai SMP aja, sekarang bahkan berusaha untuk sampai kuliah. Ada, Kak, karena kita datang, kita berikan motivasi untuk terus raih mimpinya. Ada yang sampai kuliah, Kak.
0: Jadi mereka bisa terinspirasi. Sampai sekarang masih ada, Kakak, kegiatan aku belajar di daerah TPS?
2: Kita itu punya program perpustakaan, Kak.
1: Betul.
2: Jadi setiap kali kita selesai kegiatan, selesai di daerah tersebut, kita akan meninggalkan buku-buku untuk dijadiin perpustakaan mini. Dan dari divisi, kita punya divisi perpustakaan yang akan selalu mengelola itu. Dan mereka akan setiap beberapa bulan sekali akan ngecek.
1: Betul.
2: Ngecek gimana jalan nggak perpustakaannya. Oh ya, aku mau nambahin juga, selain di Pontianak dan sekitarnya, kita juga pernah bikin program, Kak, di Terentang.
0: Di mana? Oh iya. Ya,
2: di daerah Terentang. Kita ngajarin adik-adik yang berkebutuhan khusus di sana, Kak. Itu selama Sabtu Minggu juga, tapi ngajar cuma di hari Minggu, Sabtunya kita ke sana. Dan itu kakak-kakak pengurus dulu itu ngajarinnya mantap banget. Mereka belajar ngajarin adik-adik yang berkebutuhan khusus di sana selama beberapa bulan. Dan kita juga taruh buku. Kita juga donasi, kita ngumpulin donasi buku dan donasi dari warga Pontianak dan sekitarnya. Itu buku-buku tersebut kita serahkan ke desa, ke Terentang untuk dibikin perpustakaan juga. Jadi perpustakaan kita itu udah lumayan banyak, Kak, tersebar di Kalimantan Barat.
0: Oke, ini baru satu cerita, dua cerita ya, teman radio ya. Sebetulnya masih panjang sekali, masih banyak juga cerita-cerita yang iya, jujur ini bikin haru ya. Ya awalnya ya kita pengen seru-seruan aja nih teman Pro 2, tapi ternyata cerita di balik kalau udah ngomongin tentang pendidikan ya, masih di lingkungan kita tuh sangat menyentuh hati. Betul, sekali ya. Ternyata. Habis ini mungkin teman Pro 2 yang tertarik ya pengen jadi volunteer, habis ini bakalan kita omongin teman Pro 2 buat kamu yang masih penasaran. Pengen tahu juga, silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Kita break sebentar. Tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung

0: Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pradua masih barengan sama Erna, Kak Kintan dan juga Bang Awan nih ya. Teman Pradua yang pengen tahu gitu kan gimana sih caranya bisa jadi volunteer di Aku Belajar atau di Charity Day angkatan 13 tahun ini ya, tahun depan ya?
1: Tahun ini
0: untuk angkatan 13. Gimana sih caranya? Mungkin boleh diinfokan lagi nih Kak Kintan atau Bang Awan dulu deh.
1: Oke, kalau untuk jadi volunteer sendiri sih kita pasti ngadain open recruitment dulu sebagai volunteer. Biasanya kita infokan di social media kita, di social media Instagram akubelajar.id. Biasa ada informasi, ada flyer yang kita turunkan, kita sebarluaskan siapa aja yang mau join sebagai volunteer. Nah kalau misalnya biasanya kan jarak itu kan ada berapa minggu gitu kan Kak, kita open recruitment kan, abis itu baru kita masuk ke interview apa segala macam kan Kak. Betul.
2: Jadi kita seleksi berkas dulu.
1: Betul.
2: Abis dari seleksi berkas baru kita panggil teman-teman yang udah terpilih dari seleksi administrasi untuk ikut interview kita. Nanti setelah interview kita seleksi lagi tuh Kak dari hasil interview buat jadi bakal calon
1: volunteer
2: berikutnya.
1: Baru kita lanjut training gitu kan.
2: Akan ada training tentu, nggak mungkin kita lepas begitu aja. Akan ada training, kita jelasin gimana sih situasi nanti belajarnya seperti apa, terus kita ajarin juga untuk teknik belajarnya kayak gimana sih gitu.
0: Oke, berarti untuk volunteer masih dibuka kah?
2: Untuk volunteer?
1: Volunteer sendiri sih kita bukanya setiap batch, setiap angkatan, setiap tahun-tahun depan kita buka lagi Kak. Ya, kita buka lagi. Kalau untuk sekarang sih kita kan udah jalan ke programnya, jadi udah close. Tapi nanti itu kita setiap tahunnya, nanti tahun depan akan buka lagi itu.
0: Oke, berarti akan ada setiap tahun.
1: Bisa bilang seperti itu Kak. Tuh.
0: Kalau dijumlahkan ini semua anggota ya yang saat ini masih aktif.
2: Anggota untuk
0: volunteer, pengurus.
2: Kalau volunteer kita totalin, bukan aktif ya Kak, tapi kita totalin dari angkatan pertama sampai 13 itu mungkin lebih dari 100 sih Kak.
0: Oke, untuk yang masih aktif ya.
2: Kalau yang masih aktif yang aktif ya tetap angkatan 13 aja Kak. Angkatan atas-atas kan balik lagi aku bilang cuma bisa jadi satu kali aja jadi volunteer. Gitu.
0: Kalau mau nanti
2: Jadi pengurus
1: betul,
2: atau jadi project supervisor.
1: Iya, betul.
0: Oke, bisa gitu ya.
2: Bisa.
0: Ini tapi untuk yang tim inti lah ya kita sebutnya di Aku Belajar itu berapa orang sih?
2: Pengurus itu ada 17.
0: 17 ya.
1: Siap, 17.
0: Yang masih ikut aktif juga, ikut ajar juga.

0: berarti ya.
1: Kalau untuk pengurus sendiri kan kita memang yang bisa dibilang kita kayak misalnya kayak Kintan kan di bagian program kan, dia yang akan manage nanti dari project supervisor yang turun ke lapangan nanti akan melakukan konsultasi ke beliau gitu kan. Nah kalau untuk saya sendiri kan di bagian divisi humas, nanti saya juga akan turun ke lapangan secara langsung juga, ketemu sama masyarakat apa segala macam. Terus saya juga akan cari-cari kayak apa namanya kerjasama terhadap brand-brand apa segala macam ataupun media-media seperti itu sih kak.
0: Oke, berarti dari Bang Awannya nih.
1: Betul.
0: Yang cari ini ya promosi.
1: Yeah. Ada juga misalnya di bagian donasi yang fundraising, cari dana apa segala macam.
0: Nah, gitu. Ini ngomongin tentang donasi juga gitu kan. Yep. Seperti apa sih cara teman-teman ya mungkin saat ini masih dengerin Pre 2 Pontianak gitu kan mau ikut berdonasi di Aku Belajar.
2: Kita terima donasi baik itu buku, makanan, apapun. Terus baju, terus semua sih kak kita terima dan nanti kita akan salurkan ke daerah tempat kita mengajar, ke adik-adik dan warga sekitar sih kak. Jadi kalau misalkan mau donasi bisa hubungin Instagram kami tadi di @akubelajar.id, bisa juga hubungin lewat DM, bisa juga lihat
1: nanti akan tatara narah hubung juga humas,
2: ada narah hubungnya juga kak. Terus juga kalau mau berdonasi lewat uang juga kita juga tertulis di situ untuk rekeningnya.
0: Oke, berarti untuk donasi dalam bentuk apapun ya, selagi masih layak ya, teman-teman silakan, sangat dibantu sekali, merasa dibantu sekali ya buat teman-teman, walaupun kamu bukan volunteer atau juga bukan orang-orang yang ikutlah ya dalam Aku Belajar, tapi dengan bantuan sekecil apapun teman Pre 2 yaitu sudah bagus banget buat adik-adik kita di Aku Belajar ini. Nah, ini kan katanya bakalan ada event ya di angkatan 13 ini ya.
1: Betul.
0: Kapan sih dan acara apa sih yang bakalan dihadirkan nih kak?
2: Sama seperti tahun-tahun sebelumnya kak, kita akan menghadirkan drama musikal adik-adik belajar bersama kakak-kakak volunteernya. Mereka sudah latihan selama kurang lebih 2 bulan untuk bisa memberikan semaksimal mungkin penampilannya. Rencananya insya Allah kita di akhir bulan ini kak, tanggal 31 Mei 2026 gitu.
0: Oke, berarti tahun ini bakalan ada ya untuk bisa nonton nih adik-adik menampilkan ya bakatnya, kepedeannya yang udah belajar berhari-hari
1: betul.
0: Gimana sih?
2: Ya silakan Bang.
1: Oke, jadi kan memang tujuan dari Charity Day ini sebagai puncak dari program dari Aku Belajar ini kan dia membuat sebuah drama musikal yang mana memang kita pengen adik-adik itu memang berani untuk tampil di depan umum gitu kan. Nah nanti untuk teman-teman yang pengen nonton acara Charity Day kita, kemungkinan besar ya kalau nggak ada halangan kita bakal ngadain acaranya di Aula Pendopo Gubernur. Ya kak ya. Cuman kalau misalnya nggak ada mungkin nanti kita akan cari tempat-tempat lain dan secepatnya akan diinformasikan lah untuk informasi lebih lanjut gitu kan. Dan untuk teman-teman yang pengen datang menyaksikan secara langsung, teman-teman nanti bisa follow atau kunjungi aja Instagram kita @akubelajar_id. Teman-teman bisa lihat di situ dan bisa sekaligus bertanya-tanya lah tentang Aku Belajar atau misalnya kayak kepo-kepo tentang harga tiket apa segala macam lah gitu. Kita sangat-sangat welcome lah.
0: Bisa di Instagramnya @akubelajar_id. Silakan teman Pre 2 ya biar kamu gak ketinggalan informasi. Atau kamu pengen ikutan jadi volunteernya, kamu bisa tanya-tanya melalui Instagramnya tadi. Oke deh, terima kasih ya buat Bang Awan, Kak Kinan sudah
1: gabung
0: kita. Salam buat adik-adik yang sedang berlatih ya. Yang nantinya bakalan tampil juga. Semoga apa yang udah diberikan ya sama teman-teman Aku Belajar ini juga bermanfaat dan menginspirasi adik-adik.
1: Amin.
0: Oke deh buat teman Pre 2 yang ketinggalan informasi kita hari ini, silakan teman Pre 2 untuk cek ulang dari channel YouTube kita di RRI Pre 2 Pontianak yang masih ada error tentunya menemani kamu. So pastikan buat teman Pre 2 untuk setan terus bareng Pre 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih ya Bang Kakak.
1: Terima kasih
2: juga Kakak.
1: Siap.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: I just want to be where you are.
1: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dong.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak Tuhan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Iya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih.
4: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum, Lastri, Lastri. Maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, hampir sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang, tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya itu teman Prado masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini. Ya, informasi juga buat teman Prado ya, kalau hari ini teman Prado nanti kita bakalan ada MLC nih, musik live chat ya. Ya nanti akan ada di jam 19 teman Prado. Jadi buat teman Prado yang pengen bergabung nanti bakalan ada Varelio yang bakalan jadi bintang tamunya ya. Aku juga mau informasikan cuaca, informasi cuaca dari bmkg.go.id buat teman Prado ya. Hari ini, malam hari ini masih diperkirakan bakalan berawan tebal saja. Namun apa nih, kelembapannya ada di 98% teman Prado. Selanjutnya ya, buat temenin kamu, ini informasi juga dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak teman Prado ya, dari channel YouTube-nya. Kita pantau dari Tugu di Gulis Ayani ya, ini terpantau ramai lancar ya. Apa karena hari Senin dan cuaca juga sangat mendukung teman Prado, bisa jadi ya. Hati-hati jugalah pastinya buat teman Prado yang saat ini sedang di perjalanan menemani kamu tentunya karena teman Prado dengan lagu-lagu asik ya. Kita lihat lagi dari Simpang Tanjung Hulu. Waduh, sama ya, ini lalu lintasnya padat sekali teman Prado, sama kayak Ayani ya, masih ramai lancar juga. Kita lihat dari Simpang Patimura. Nah ini kalau ini sih gak jauh ya dari sini ya teman Prado ya. Udah ada truk-truk juga yang lewat ya. Hati-hati teman Prado kalau udah ada kendaraan yang besar tuh, sebaiknya jangan deket banget gitu ya. Aku kalau deket-deket dengan apa truk itu tuh rasa kayak merinding gitu teman Prado, ngeri rasanya. Jadi hati-hati aja buat teman Prado ya, kalau lihat dari Simpang Patimura sih ini ya nggak begitu padat lah ya, cuman ya tetap lalu lintas lancar lah, tidak begitu ramai. Itu dia informasi buat teman Prado. Nanti teman Prado habis ini kita bakalan relay juga ya, dan kamu nanti bakalan ditemani Salma sampai jam 12 malam nanti. Sekalian enak papi di ruang dengar kamu, so pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

sama gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis.

playlist kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat
1: terima
0: datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya
0: pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sebelum ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada, ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lu sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Ya?
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: mana? Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, yeah, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktunya tuh?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih.
1: Yeah.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah seisi dunia cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat seisi dunia cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu seisi dunia cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bahasanya kayak lagu favoritnya lah, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misal punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya,
1: enggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Yeah. Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama sebelum recording
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama
0: bener-bener.
1: Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener-bener. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, bener. Iya, gitu. Di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Bener-bener. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa okay. sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus okay. kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, okay. Bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Pokoknya kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya, kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: nih. Ya?
1: Ini udah.
0: Udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: romantis. Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi
0: gitu. Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah.
1: Ada.
0: Atau
1: iya.
0: Salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Makanya ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Udah ya, berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini. Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: lagi. Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu seru sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan
1: sih. Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius. Wow, apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle aja semua gitu kan. Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya benar. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya. Benar. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin, gitu kan? Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lo hafal lagu gue?
0: Itu kayak. Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener. Karena kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Diperbarkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo, Seisi Dunia Cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya
1: semuanya.
0: Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Artinya, urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Iya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: benar,
0: gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain.
1: Isi usaha hati dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang, okay, kita buat Seisi Dunia Cemburu, okay, itu.
0: Oke. Bisa
1: ada di
0: ditonton
1: YouTube.
0: Di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang,
0: even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright.
1: Ya.
0: Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan
1: ya,
0: di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di, ya, semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat
1: bisa
0: yang
1: dong
0: lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media.
1: Terutama,
0: nah, itu
1: bisa
0: dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue,
1: buat
0: seisi dunia cemburu. Maafin. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radio. Di malam hari ini Salma akan menemani kamu sampai jam 12 malam di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan spesial dari jam 8 sampai jam 9 selama 1 jam ke depan ini Salma akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang keren banget dari Kota Pontianak, teman Radio di Ronda Ruang Obrolan Radio. Buat kamu yang udah follow Instagramnya Radio Pontianak pasti udah tahu nih, aku bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Dan di malam hari ini spesial, aku bakal ngobrol sama seniman asalnya dari Kalimantan Barat. Ya, tidak lain tidak bukan ada Bang Yoga Ilhamsyah. Halo Bang.
1: Hai Kak, selamat malam.
0: Selamat malam Bang. Bang Yoga Ilhamsyah atau yang biasa dikenal sebagai Yoga Wild Bornean, betul?
1: Benar.
0: Oke, kita bakal ngobrol bareng sama Bang Yoga ini selama 1 jam ke depan. Jadi buat teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputar cerita dari setiap lukisan. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran nih sama kisah perjalanan karirnya Bang Yoga ini seperti apa, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen join melalui live chat-nya juga bisa, nanti bakal sama bacain satu per satu di segmen berikutnya. Oke, gimana nih Bang Yoga kabarnya pada malam hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ngantuk gak nih Bang?
1: Aku udah tidur 1 jam tadi.
0: Oh, ya ampun, cuma 1 jam loh. Oke, jadi Bang Yoga ini dikenal sebagai seniman. Asalnya dari mana nih Bang?
1: Aku lahir di Kabupaten Landak. Kakak tak mungkin tahu. Sekitar 3-4 jam lah dari Pontianak.
0: Lumayan jauh sih ya. Belum pernah sih aku ke sana Bang, untuk ke Landak.
1: Semoga
0: next time aku ada kesempatan untuk ke Landak. Dan abis itu stay di Pontianak atau gimana?
1: Secara domisili aku mau di Mempawah. Tapi
0: ya,
1: stay-nya kadang di Pontianak, kadang di Sintang. Pokoknya nomaden lah.
0: Nomaden ya teman berdua ya. Jadi kemana-mana. Jadi lebih ke apa ya, menjelajahi seluruh Indonesia ini juga ya. Jadi selain di Kalimantan Barat, biasanya abang kemana nih?
1: Sumatera, mostly.
0: Mostly ke Sumatera. Udah pernah kemana aja tuh Bang?
1: Dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan sudah. Bengkulu, Lampung belum.
0: Udah. Seperti hampir semua tempat udah pernah dikunjungi lah ya. Yang paling berkesan menurut abang di mana nih bagian Sumatera nih?
1: Nias.
0: Kenapa tuh Bang? Ada apa di sama Nias?
1: Banyak hal yang terjadi di sana sih. Proses terbentuknya diriku, gedebak-gedebuknya di sana, terus prosesku mengenal diriku sendiri di sana.
0: Jadi Nias cukup berkesan lah ya.
1: Tempat refleksi.
0: Aku penasaran sih sama cerita di balik abang ini sampai akhirnya menjadi seniman nih. Kelihatan banget sih, seniman banget ya dari Instagramnya, gambar-gambarnya keren banget. Nah, cerita di balik sebelum abang jadi seniman nih gimana nih Bang?
1: Aku menghabiskan masa mudaku di jalanan. Ngepang. Di situ aku dari sekolah emang aku suka gambar, cuma di jalanan mungkin aku lebih dekat dengan visual-visual yang menarik menurutku, kayak graffiti. And then artwork di t-shirt band. Dulu kan lihat-lihat band, biasanya band-band metal tuh punya rilisan kaos yang
0: merchnya bagus-bagus ya.
1: Aku semakin dekat dengan dunia-dunia seperti itu.
0: Gitu. Di awal berarti kan suka gambar nih waktu dari kecil atau
1: dari SD? Kecil aku udah mulai nyoret, nggak profesional sih tapi emang suka gitu.
0: Emang suka berbau-bau seni gitu ya.
1: Sama lah kayak anak-anak lain gitu. Mungkin kita sama, cuma bedanya diterusin atau enggak.
0: Iya betul. Ada yang anak kecil habis gambar tapi ada juga yang diseriusin. Berarti abang nih tipikal yang diseriusin ya. Setelah abang mulai mengetahui kayaknya aku suka deh gambar gitu, terus akhirnya memutuskan untuk mulai sekarang gambarnya di media apa tuh Bang?
1: Mural.
0: Lebih ke mural. Banyak ya, di
1: mural, tembok. Kanvas ya.
0: Di tembok kah atau
1: tembok?
0: Kanvas juga main ya berarti.
1: Kanvas
0: ya.
1: Juga.
0: Berarti lebih seringnya di kanvas atau di tembok nih Bang?
1: Tembok sih.
0: Tembok. Nah, kenapa nih abang memilih media tembok sebagai mencurahkan isi hatinya ke situ gitu?
1: Pertama, ke sebagian besar aku belajar tuh kebanyakan di tembok. Awal-awal ngikut orang kerja dan ngelihat proses mural tuh menarik. Medianya lebih besar, lebih challenge. Terus apa ya, lebih kalau masalah kerjaan juga kayaknya lebih lebih lancar di mural deh.
0: Ini ya masalah
1: dapur.
0: Oke. Jadi gambar di tembok ya. Awalnya tadi ikut orang. Jadi ikut orang yang udah mural duluan, terus abang belajar atau gimana?
1: Ya, ikut orang sih, kayak awalnya coret-coret pakai, aku enggak mampu lihat apa-apa. Jadi sebagai orang yang lahir di kabupaten kecil, dari SD tuh aku sering ngebolak-balik buku pelajaran seni budaya, melihat lukisan Avandi dan lain-lain, Raden Saleh. Jadi kayak aku sambil ngomong dalam hati, kapannya bisa ngelukis di kanvas kayak gini gitu. Gila, beli pensil aja susah gitu. Kayak ekonomi pada waktu itu gitu. Ya ada pun uang, mau beli kemana gitu. Kita enggak punya cukup akses untuk beli cat akrilik yang bagus gitu. Sampai aku berproses di Pontianak, aku melihat kesempatannya lebih besar lah, abang-abangan atau para sepuh-sepuh ngasih akses yang lebih besar ke sana gitu. Kayak aku dibebasin pakai cat, pakai kanvas. Jadi kanvas pertama aku itu 2017.
0: Oke.
1: Jadi itu pertama aku ngelukis di kanvas.
0: Gitu. Pertama kali ngelukis apa tuh bang?
1: Orang hutan kalau nggak salah.
0: Oke, ya, langsung langsung.
1: Tapi nggak tahu kemana, hilang kayaknya karena banjir waktu itu.
0: Oh oke, jadi tapi udah sempat didokumentasikan belum foto? Oke, masih adalah ya kenangan-kenangan masih, itu sendiri. Yeah. Jadi pertama kali banget ngelukis yang proper itu pakai kanvas.
1: Pakai kanvas, pakai belajar banyak media. Pokoknya di Pontianak tuh. Mengapa aku begitu jatuh cinta dengan kota ini? Kalau kemana pergi tetap balik ya, karena banyak hal dimulai dari sini gitu. Aku belajar banyak lah, kalau di lukisan ada watercolor, conte, serbuk conte, ada charcoal, semuanya aku belajar di Pontianak gitu. Dan para senior-senior yang ngasih akses ke situ gitu, ngasih kesempatan ke situ. Gitu.
0: Tadi abang bilang ada abang-abangan atau senior-senior. Nah, sebenarnya di sini tuh ada komunitasnya nggak sih, bang?
1: Dulu ada, tapi nggak tahu sekarang mereka masih hidup, masih melukis. Tapi nggak tahu aku perkumpulan yang benar-benar yang menyatukan semua aku nggak tahu sih. Tapi ada beberapa yang kudengar, Perupa Kalbar, terus apa ya, terus komunitas-komunitas kecil juga banyak, atau komunitas-komunitas lain gitu yang yang maksudnya lebih segmented lah, lebih bukan yang kayak semua seniman Kalbar tuh aku belum lihat.
0: Oke, tapi masih ada lah ya kayak kecil-kecilan gitu untuk mengumpulkan para seniman. Kalau abang ada tergabung juga nggak untuk suatu komunitas gitu?
1: Dulu aku bikin kolektifan gitu sih, kolektif dinding di Pontianak. Cuma udah namanya kolektif kan pasti udah hilang aja gitu.
0: Oh iya, kalau lagi semangat semua, tapi kalau lagi loyo semua gitu ya bang ya. Oke, tapi ya oke lah, namanya juga perjalanan dalam berkarir ya. Terus abis itu dari lukisan-lukisan yang pernah abang buat, ada nggak sih salah satu lukisan yang menurut abang itu berkesan banget gitu?
1: Banyak.
0: Salah satu nih bang yang paling berkesan mungkin di Pontianak deh, yang abang buat di Pontianak tadi.
1: Di Pontianak jarang ada yang berkesan di Pontianak.
0: Oke, terus apa dari daerah lain coba?
1: Ada sih di waktu aku bikin lukisan buat aku ngadopsi ini ya, lukisan The Last Supper dari Leonardo da Vinci, tapi pakai gimana caranya, inkulturasi. Jadi perjamuan kudus itu diadopsi pakai budaya Nias. Jadi kayak penggambaran Yesus dan murid-muridnya itu pakai baju adat Nias gitu.
0: Oh oke. Itu dan, yang panjang itu nggak sih banget lukisannya tuh? Iya, aku tahu.
1: Di situ aku ngerasa happy karena bisa giving back to society, karena lukisan itu dilelang buat pembangunan gereja di Jakarta.
0: Keren banget. Oke. Itu cukup berkesan lah ya. Yeah. Itu berarti medianya kanvas besar ya.
1: Dan beli kanvasnya di Pontianak.
0: Oke.
1: Fun fact, Pontianak tuh punya pabrik kanvas dan kualitas kanvas terbaik menurutku saat ini.
0: Oh iya.
1: Ya, bukan terbaik sih, tapi salah satu yang paling dicari di Indonesia saat ini.
0: Oh, Okay, ternyata.
1: Dan pabriknya ada di sini.
0: Di sini. Yeah. Ah, itu fun fact baru sih. Aku baru tahu juga sih kalau ternyata ada itu. Jadi mungkin ini ya, abang lebih didekatkan juga dengan sumber daya yeah. itu ya di Pontianak ya. Okay, bang, aku juga penasaran. Tadi kan ada lukisan yang paling berkesan tuh adalah lukisan perjamuan tadi dengan Nias. Ngebahas soal Nias, aku melihat juga lukisan abang yang terakhir kali, yang abang ngelukis di video abang terakhir yang apa, ngelukis di tembok terus lompat batu Nias. Aku ada ceritain gak sih bang itu gimana background story-nya?
1: Itu malah lukisannya dia ada di Kalimantan, di Sintang.
0: Di mana?
1: Di Kabupaten Sintang, di Kecamatan Spau.
0: Oke. Okay.
1: Di salah satu desa Tapang Sembilan kalau nggak salah. Di salah satu gereja di Paut, di dinding Paut. Pautnya dikelola oleh gereja gitu. Kebetulan pendetanya itu orang Nias, marga Lauli. Okay. Gitu. Jadi mungkin sebuah kerinduan dari beliau, jadi beliau pengen dan sebelum beliau dipindahkan dia pengen ngasih tahu bahwa pendeta sebelumnya orang Nias gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku juga senang kan ngelakuin apa yang hal yang juga aku rindukan gitu.
0: Iya, abang kan juga bilang tadi kalau misalnya Nias tuh cukup berkesan juga ya. Jadi dua orang yang sama-sama berkesan sama Nias akhirnya digabungin di project itu tadi. Jadi kita bisa melihat apa namanya lukisan itu di Sintang.
1: Di Sintang.
0: Oke, aku juga lihat tadi di Instagramnya abang. Waduh, aku kayak ngestok banget ya. Ada namanya app mewarnai Indonesia. Sebenarnya itu apa sih bang?
1: Mewarnai Indonesia tuh awalnya perjalanan nekat. Dulu aku bermimpi keliling Indonesia.
0: Oke.
1: Terus dengan cara apa nih? Jadi aku awalnya tuh daftar di kegiatan-kegiatan komunitas lain, kayak Aceh Mengajar atau hal-hal serupa lah, kayak volunteer trip gitu. Tapi aku terkendala sama timeline yang dikasih mereka gitu. Kan mereka punya timeline sendiri, kayak 3 hari, 4 hari, 1 minggu gitu. Jadi kurang fleksibel gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu aku memutuskan buat mewarnai Indonesia.
0: Oke, ini bikinan abang sendiri atau ada timnya juga?
1: Sendiri.
0: Sendiri.
1: Lahirnya di Pulau Mentawai.
0: Oke, di itu. Tahun berapa tuh, bang?
1: Pas COVID baru heboh
0: bulan 2019, 2020?
1: 2020 bulan 3.
0: Oke, 2020 bulan 3. Ya, sampai sekarang masih aktif nih, bang, komunitasnya ini.
1: Masih belum upload, banyak yang belum upload. Karena sendiri kan?
0: Iya, karena semuanya sendiri ya. Ini ya, one man show ya. Semuanya dilakuin sendiri.
1: Kadang-kadang juga ngajak teman kalau misalnya ada kegiatan yang berbau lukisan terus butuh teman-teman, kadang aku hire teman-teman. Ngajak kerjasama.
0: Oke. Ya, biar makin apa ya, makin terbantu juga dan makin menyebar luas juga, banyak yang ikutan gitu. Oke, Teman Pro 2, di segmen selanjutnya sama masih bakal ngobrol barengan sama Bang Yoga nih, ngomongin seputar lukisan-lukisan yang udah pernah dibuat sama cerita di baliknya tuh seperti apa. Nah, buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa tulis di live chatnya YouTube-nya Pro 2 Pontianak. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Dan tentunya Salma gak sendirian, kita masih ngebahas cerita dari setiap lukisan barengan sama Bang Yoga alias Yoga World Murnian. Wih, Bang, aku penasaran sih Bang, sebenarnya dari semua lukisan Abang nih, Abang tuh lebih suka melukis objeknya tuh apa? Benda kah atau manusiakah, hewankah, atau apa?
1: Lebih sukanya sih landscape, pemandangan, sama hewan, mungkin figur-figur hewan, gitu. Tapi kalau dikasih manusia, ayo juga bisa juga. Maksudnya bisa tapi lebih sulit gitu. Tapi senang lakuinnya gitu. Ya walau hasilnya kurang puas atau jelek, mungkin menurut standar gue ya. Tapi tetap aku coba gitu.
0: Jadi paling lebih suka tuh adalah landscape ya, lebih ke pemandangan kayak gitu ya. Abang biasanya ngelukis apa sih Bang? Kalau landscape gitu, maksudnya pemandangan entah itu pegunungan kah? Oh, air terjun.
1: Gitu-gitu. Sawah.
0: Itu semua yang Abang pernah lihat atau ya udah di bayangan Abang aja?
1: Pernah dilihat di Pinterest, lihat di Google, lihat real life gitu.
0: Dari inspirasi-inspirasi yang dikumpulin lagi Abang ya. Terus habis itu selain apa ya? Selain landscape, mungkin Abang lebih suka mengangkat isu-isu gitu, ada enggak yang Abang angkat dari lukisan tersendiri?
1: Suka sih. Lebih banyak lingkungan sama budaya yang berbau-bau etnik gitu lah, lokalitas, tentang lokalitas.
0: Lingkungan. Biasa Abang kalau misalnya ngebahas isu lingkungan, gambar apa tuh Bang?
1: Tergantung isu sih aku. Tergantung apa yang pengen dilawan gitu. Kayak misalnya lagi di Sumatera kemarin juga ada satu lukisan tentang tutup TPL kayak gitu, tentang perusahaan yang merusak lingkungan.
0: Tergantung isu yang sedang dilawan. Kalau untuk di Pontianak sendiri, Abang pernah nggak nulis untuk nggak gambar untuk isu lingkungan?
1: Paling yang basic sih kayak tentang buang sampah gitu.
0: Medianya tetap di dinding juga. Kalau isu budaya biasanya Abang mengangkat apa?
1: Macam-macam. Aku lebih suka ini kayak lingkungan juga aku suka, burung, gambar-gambar burung enggang gitu, orang hutan gitu. Sama kalau budaya ya tergantung lagi kemana gitu. Misalnya lagi pengen ngangkat budaya Iban gitu, jadi riset tentang visual yang menarik dari suku Iban gitu, dari Iban gitu. Nah itu dimasukin di karya gitu.
0: Dari semua yang pernah Abang lukis tadi, dari isu budaya kita ngomongin ya, yang paling memorable buat Abang, terus kayak ini ngena banget dan aku puas banget nih sama karya ini, apa tuh Bang?
1: Yang ada sih yang pameran terakhirku.
0: Pernah buat pameran juga ternyata. Iya, apa tuh?
1: Peserta di pameran Menjaring Tutur kemarin. Itu kan kegiatannya tentang tentang budaya tutur ya. Jadi dari budaya tutur kita visualkan jadi sebuah lukisan gitu. Nah aku ngangkat satu inilah cerita atau tuturan dari daerahku tentang sejarah padi turun ke bumi dalam versi Dayak Kenayan. Gitu. Jadi aku tuangkan dalam lukisan, aku suka lukisannya gitu.
0: Puas sama hasil itu. Terus habis itu diikut sertakan dalam pameran tersebut. Setelah ikut serta di pameran tersebut, gimana sih Bang respon masyarakat yang melihat lukisan Abang?
1: Biasa aja sih,
0: nggak mungkin lah. Aku aja ngeliat dari Instagram aja udah yang kayak wah gila, yang kayak gitu.
1: Lalu sih respon pengunjung kan satu-satu aku kan lihat mereka datang liatin. Ya mungkin. Tapi ya nggak tahu sih, dari teman-teman mungkin ya ada yang senang gitu, ada juga masukan juga. Macam-macam sih, tapi aku enggak lihat pengunjung responnya gimana.
0: Belum melihat secara pengunjung lihat ini. Tapi kalau dari teman-teman gimana respon teman-teman sekitar Abang melihat lukisan yang Abang pamerkan itu?
1: Karena banyak yang bilang suka, banyak yang puji. Ya gitu-gitulah.
0: ya responnya positif lah ya, positif dari teman-teman. Ya. Tadi Abang juga sempat singgung soal pameran nih, Bang. Abang pernah buat suatu pameran atau udah pernah belum Bang buat pameran?
1: Kebanyakan jadi peserta sih, tapi buat pameran paling kecil-kecilan gitu. Kayak misalnya pameran di scope komunitas atau kolektif gitu, mm-hmm. yang udah kita cuma display karya gitu terus dinikmati bersama atau pengunjung kafe gitu. Gitu-gitu aja sih. Enggak yang pakai kurator gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau di Pontianak udah pernah bikin pameran atau belum? Tapi ikut-ikut serta udah pernah?
1: Ikut pernah.
0: Kalau di luar Pontianak, Bang. Tadi kan Abang udah sempat singgung juga Abang tuh nomaden ya, udah kemana-mana ya. Udah pernah bikin pameran di luar Pontianak enggak, Bang?
1: Kalau bikin belum, yang di luar peserta kebanyakan juga pernah di Jawa Timur, pameran Wilwa kita, itu pameran virtual sih di era COVID. Terus di pernah submit karya di Aceh kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Ya terus gitu-gitu sih kak. Paling yang submit online, kadang kebanyakan pameran virtual. Terus. Ya kayak gitu, terus nyelenggarain kecil-kecilan kalau di luar.
0: Berarti udah banyak lah ya Bang sebenarnya, cuman mungkin skalanya masih kecil gitu. Pengen gak sih Bang bikin pameran yang kayak, wah oh, ini semua karya-karya aku nih gitu.
1: Pameran tunggal gitu ya.
0: Iya.
1: Next time, ada sih cita-cita. Sebenarnya cita-citanya sebelum ke umur 30 jadi pengen gitu. Atau pas di umur 30 bikinnya. Juga keinspirasi sama Kak Ayu kemarin, Kak Ayu Murniati.
0: Yang pameran di Port ya. Sebelah, oke. Okay.
1: Jadi beliau juga ngasih api lah biar biar lebih semangat buat ngadain pameran. Dan aku cukup terpancing untuk mempersiapkan karya, tapi sampai saat ini belum ada sih yang aku siapin. Karya aku bahkan aku nggak tahu kemana. Ada yang di rumah kakak, ada yang di kamar, ada yang sama kawan, ada yang lagi dipamerin tapi belum dibalikin.
0: Nah gitu. Itu yang mau aku jadi pertanyaan Bang. Sebenarnya kalau misalnya Abang udah bikin suatu karya nih, entah itu di kanvas, entah itu di kertas, Abang gambar di kertas juga nggak Bang?
1: Gambar.
0: Nah itu. Entah itu di kertas, entah itu di kanvas gitu. Setelah Abang selesai ngelukis, biasanya dibawa kemana sih Bang? Biar apa ya, sebagai pengarsipan ya, gitu.
1: Bentuk-bentuk arsip kan. Kebanyakan yang kalau drawing atau gambar tuh aku kumpulin. Di kan jarang tuh terpisah dari sketchbook tuh. Kalau sketchbook kan dia tetap di situ gitu. Jadi masih bisa dibawa-bawa, kalau 2-3 masih aman lah dibawa gitu. Tapi kalau kanvas biasanya aku tinggal-tinggal aja sih. Biasa aku titip ke teman atau aku kasih gitu. Aku senang orang-orang ngoleksi karyaku sebelum aku entah terkenal.
0: Wis. Kayaknya aku harus minta tanda tangan dulu deh teman Pradua sebelum Bang Yoga ini terkenal ya.
1: Tapi enggak, tujuannya agar lebih terjaga aja sih karya itu. Jadi aku lebih senang ngasihin nih buat kawan-kawan dibanding itu hanya dipojokin gitu kan. Dia tinggal di pojok terus aku tinggal dalam waktu yang lama gitu.
0: Daripada enggak terawat juga ya. Teman Pradua, aku masih membuka untuk sesi tanya jawab dan juga untuk kamu buat nge-reaction terkait lukisan-lukisan Bang Yoga Wildbornian ini. Boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma, cuman ini agaknya ada Febrian yang bergabung nih Bang. Nanya nih, ada gak sih Bang lukisan yang terjual alias dilelang dan itu apa nominalnya besar banget? Pernah gak Bang kayak gitu cerita?
1: Baru di angka, kalau yang Mias itu yang kemarin aku buat donasiin gereja, satu lukisan ada yang 86 tambah 50 tambah 15 juta.
0: Udah aku suruh ngitung, ya pokoknya banyak ya.
1: Sekitar 8 tambah di atas 100 juta lah.
0: Oke, okay, itu udah besar sih Bang nominalnya ya.
1: Yang dilelang dan didonasikan untuk gereja.
0: Ya oke. Tapi Abang sering bikin sesuatu hal seperti itu nggak sih Bang, kayak pelelangan
1: suka.
0: Karya?
1: Kalau ada yang ngajak aku suka.
0: Berarti selain untuk yang donasi gereja ini udah pernah juga?
1: Apa ya? Aku lupa. Tapi ada beberapa kayak misalnya dulu zaman gempa Lombok aku ada open sketsa wajah untuk korban bencana alam, terus ngelukis tote bag untuk kegiatan sosial kayak gitu. Aku suka diajak kayak gitu.
0: Oke. Jadi ya tetap ikut maksudnya pernah juga ya aktif berperan untuk lelang pelelangan karya seperti itu ya. Oke, keren. Kita masih buka tanya jawab teman Pro 2. Oke. Pertanyaannya, adakah mural yang paling membekas buat Abang secara pribadi? Tadi udah Abang jawab ya. Mungkin ada lagi yang lebih membekas lagi, Bang?
1: Banyak. Dinias sih banyaknya.
0: Apa tuh bang, lukisan Dinias yang mungkin menurut abang tuh selain Nias sudah berkesan ya, lukisan yang lebih berkesan lagi Dinias?
1: Di Desa Orahili mungkin. Namanya Desa Orahivau. Jadi di situ aku dikasih kesempatan buat memvisualkan bagaimana desa itu mempertahankan desa mereka dari gempuran atau dari serangan Belanda.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Tapi aku ngarang. Visualnya ngarang.
0: Kirain ceritanya ngarang. Oke. Okay. Oh, oke. Yeah. Itu medianya di
1: Kayak benteng desa gitu, kayak gerbang awal masuk desa gitu, tapi kayak bentuknya kayak benteng gitu.
0: Oke.
1: Seru di proses pengerjaannya itu, interaksinya itu loh. Bahkan yang bikin aku suka lukisan itu kadang bukan hasil akhirnya, tapi apa yang terjadi dalam proses pembuatannya.
0: Dari itu proses sih. Ceritanya ya, juga ya. Biasanya kalau misalnya dalam suatu mural nih bang, berapa lama sih proses pengerjaannya?
1: 2-3 hari untuk ukuran sedang. Untuk di ukuran di atas 10 meter mungkin butuh di atas 3 hari lah. Sebenarnya bukan 24 jam ya, tapi biasanya dalam semalam 2-3 jam, dalam setengah hari 4-5 jam gitu.
0: Oh, tapi
1: ya, tapi aku bilangnya sehari.
0: Seharian. Gitu. Maksudnya berarti 2-3 hari itu ya enggak 24 jam kali 3 hari gitu, bukan 36 jam juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya cukup singkat sih ya, Bang ya. Kalau misalnya cuacanya baik mungkin ya.
1: Itu juga faktor juga.
0: Iya, faktor cuaca gitu. Nah, kalau misalnya ngelukis-ngelukis di tembok nih, aku tuh biasanya taunya tuh graffiti. Nah, Abang bisa enggak sih Bang bikin graffiti gitu?
1: Graffiti bisa.
0: Itu gimana sih Bang?
1: Bisa maksudnya, secara basic ya.
0: Oke. Maksudnya proses belajar untuk membuat graffiti itu seperti apa?
1: Karena juga waktu lagi-lagi di Pontianak menemukan hal-hal seperti ini. Tapi dulu di Mempawah juga sempat bikin coretan random lah, kenakalan waktu SMA gitu, di luar gitu. Tapi setelah di Pontianak kan jadi ngelihat, oh, real graffiti, alur kerjanya tuh, oh ternyata kayak gini, ngelihat teman-teman gitu. Kayak pelaku-pelaku graffiti di Pontianak. Kayak Damse dan kawan-kawan gitu. Sering terlibat dan berproses sama mereka juga dulu.
0: Oke, jadi sebenarnya abang tuh ini ya cukup mudah dalam belajar juga ya, cuman ngelihat aja langsung bisa gitu.
1: Bisa dikit.
0: Iya kan, kalau grafis tuh biasanya pakai medianya apa sih bang, cat-catnya
1: iya,
0: gitu?
1: Iya, kebanyakan dia pakai aerosol itu, cat semprot itu.
0: Cat semprot. Lebih susah mana bang kalau misalnya bikin graffiti atau ngegambar?
1: Jujur aku lebih susah graffiti.
0: Oke.
1: Tapi lebih cepat.
0: Lebih cepat selesainya.
1: Lebih cepat selesai graffiti dan lebih mahal sih.
0: Graffiti yang lebih mahal.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Karena dia kita butuh satu warna, ya harus beli satu warna. Kita enggak bisa nyampur kayak kita.
0: Iya, bisa apa? Kalau ya warna apa namanya? Apanya Mbak?
1: Nyampur warna lah pokoknya.
0: Ah ya itulah pokoknya. Apa sih color?
1: Color wheel apa?
0: Iya, aku enggak tahu lagi.
1: Color theory.
0: Color theory.
1: kayak gitu.
0: Iya, kayak gitu-gitu kan
1: bisa,
0: nih, Bang.
1: Enggak bisa nerapin itu.
0: Oh.
1: Jadi kayak misalnya butuh pink, nggak bisa tuh kayak ngelukis kayak dari putih campur merah jadi pink, ya aku harus beli pink. Kalau di ini, kalau di graffiti.
0: Oke. Jadi lebih mahal kosnya di situ ya, padahal cuma butuh dikit nih padahal nih, tapi harus tetap beli satu full ya, gitu ya.
1: Apalagi catnya itu jarang ada di Pontianak yang benar-benar untuk cat aerosol tuh kan ada yang buat motor atau DIY furniture itu kan beda kandungannya.
0: Oke, berarti untuk tembok tuh juga khusus lagi ya bang ya?
1: Ya kalau yang untuk proper untuk gambar tuh acrylic paint tuh pokoknya dia dipakai untuk anak graffiti lah.
0: Oke.
1: Itu jarang dijual di Pontianak.
0: Oke, jadi abang perlu harus effort juga ya, harus beli di luar.
1: Teman-teman rata-rata beli di luar.
0: Oke. Kalau untuk gambar-gambar sendiri, abang udah menemukan style abang belum sih?
1: Belum. Aku banyak mencoba style kaligrafi, kaligrafiti, apa segala macam, wood burning, ngelukis bakar kayu. Aku belum, tapi aku suka mencoba banyak hal, apa aja aku coba.
0: Oke.
1: Ya, eco print aku coba, lukis di kaos, lukis di tote bag, media kayu, apapun, tumbler. Semua.
0: Tumblr juga bisa bang.
1: Tumblr juga sering kulukis dulu. Waktu sering suka eksperimen.
0: Kalau Tumblr tuh gimana bang nanti kalau ngelukis di Tumblr?
1: Ada cat-cat khusus juga. Dia bisa pakai ada formulasi khususnya dia. Kalau untuk ngecat bahan-bahan seperti ini, dia tergantung bahan nggak?
0: Oke. Jadi dilukis pakai kuas gitu ya bang?
1: Iya pakai kuas.
0: Oke. Ada yang tanya nih bang. Apa sih Bang mimpi terbesar Abang untuk perkembangan seni mural di Pontianak? Wih, ini agak dalam ya pertanyaannya ya. Oke, boleh mimpi. Apa tuh Bang mimpinya?
1: Ya semoga pelakunya makin banyak. Terus aku tuh pernah bermimpi di Pontianak disediakan, karena aku ngelihat di luar ya, kayak di mana ya, di adalah satu YouTuber namanya Kipto. Itu abang, aku anggap abang aku lah.
0: Wih, oke.
1: Jadi di sana tuh di pantainya tuh disediakan satu tembok dan sesiapapun boleh gambar. Aku mimpi di Pontianak di ruang publiknya atau di mana gitu yang pusat berkegiatan anak muda ada satu tembok gitu. Satu tembok entah 5x3 atau 3x3 gitu. Kayak apa berdiri di tengah-tengah kota gitu atau di laman. Terus siapa aja yang mau gambar silakan gitu. Tapi dikasih durasi misalnya. Kayak misalnya satu gambar harus boleh bertahan 1 minggu gitu-gitu.
0: Oh, oke, oke.
1: Kayaknya menarik.
0: Jadi satu habis gambar ini 1 minggu nanti ganti lagi gitu ya. Seru.
1: Itu sih mimpi kecilnya ya. Tapi kalau yang terlalu utopis aku enggak tahu sih. Mungkin semoga berharap teman-teman lebih banyak pelakunya akses untuk belajar ke mural itu lebih mudah didapat oleh orang-orang yang mau belajar lah gitu.
0: Oke, tapi banyak gak sih Bang sebenarnya pelaku seni untuk dunia mural di Pontianak nih?
1: Banyak, kalau pelakunya secara individu banyak. Tapi kalau komunitas udah jarang. Kayak lip art tuh dulu, itu legend tuh Bang Untung, Kak Ayu tuh. Orang-orang lip art kayaknya mereka gak ada lagi, gak aktif lagi lah. Tapi kalau untuk sekedar ngelukis tuh banyak.
0: Banyak ya Bang ya. Oke. Next, ini udah di terakhir ya Bang, udah hampir jam 9 soalnya. Boleh dong Bang pesan untuk anak muda gitu ya yang di Pontianak yang mungkin pengen mulai berkarya, pengen punya karya-karya kayak Abang yang udah banyak dipamerin, udah mengelilingi Indonesia juga, mungkin boleh dikasih tipsnya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang.
1: Gak pandai sih, tapi tapi apa ya? Gambar-gambar aja sih, enggak semua orang tuh peduli gitu. Kayak kadang kita tuh terlalu bermain di kepala, di kepala kita. Tapi nyatanya tuh orang juga enggak sepeduli itu sama hidup kau sebenarnya gitu. Kau mau gambarnya kayak gimana, kau mau upload atau enggak. Terus kadang kita mikir kan, ini kalau aku upload orang bakal ini enggak sih. Jadi gas-gas aja sih gitu. Dan nanti kita tahu bahwa kita berkembang tuh kayak gimana gitu. Kita ngelihat proses kita ke belakang.
0: Kita ya, tahu progres kita. Ya. Oh, dulu aku kayak gini gambarnya, sekarang kayak gini gitu ya. Ya,
1: makanya jangan bandingkan diri kita sama orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan kita yang kemarin.
0: Asik gitu. Itu yang dicatat teman Bruda. Jangan bandingkan kita sama orang lain, bandingkan sama kita yang kemarin-kemarin.
1: Orang beda-beda kan. Gitu. Kalau mau nunggu bagus tuh, aduh, di atas langit masih ada langit. Kok mau sampai kapan ngejar langit itu gitu?
0: Betul. Setuju.
1: Mulai aja.
0: Iya. Nextnya nih Bang, kira-kira dari Bang Yoga World Board nih kan. Ini kedepannya mau ada apa nih Bang? Proyek-proyek terdekat mungkin atau pameran-pameran terdekat?
1: Lanjut proyek di beberapa proyek di Sintang. Terus pengen ngelakuin perjalanan ke Kapuas Hulu. Karena bulan 6 tuh kayaknya ada festival juga di Kapuas Hulu. Agustus itu ada festival di Kapuas Hulu. Aku pengen datang dan sekalian gambar juga di Putus Sibau. Pengen. Terus kalau misalnya proposal tembus, ada satu program yang aku bikin masih pengajuan. Jadi kalau bisa berarti aku, kalau tembus berarti aku lanjut nyari sekolah yang bakal dilukis secara gratis.
0: Oke, jadi Abang juga bakal bikin program-program seperti itu juga ya. Oke, menarik banget teman Pro 2. Oke, thank you ya Bang ya sudah menyempatkan hadir di sini.
1: Thank you undangannya.
0: Seru banget ngobrol cerita-cerita di balik mural-muralnya. Aku tuh penasaran ya gimana sih cara gambar mural, karena aku gak bisa teman Pro 2. Dan tadi udah dijawab juga sama Bang Yoga, thank you sudah menyempatkan hadir. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen lihat lukisan-lukisan Abang, bisa cek di Instagram atau di mana nih Bang?
1: Bisa cek di Instagram, terus bisa cek di Instagram Yoga Wildbornean sama Moran Indonesia. Di TikTok juga ada.
0: Boy main TikTok juga ternyata. Namanya apa tuh Bang?
1: Yoga Wildbornean.
0: Oh, sama. Oke.
1: Moran Indonesia juga bisa dicari. Terus nanti kalau misalnya butuh portofolio DM aja.
0: Wais, oke. Oke deh, teman Pradua, thank you yang sudah mendengarkan Salma dan juga Bang Yoga di malam hari ini. Kita udah ngobrol seputar mural, dan juga thank you teman Pradua sudah bergabung tadi melalui WhatsApp untuk bertanya-tanya barengan sama Bang Yoga. Kita ngomongin seputar cerita dari setiap lukisan. Kalau gitu, nanti di jam 9 sampai jam 11 Salma masih menemani kamu di program Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat barengan sama Salma sampai jam 11 malam. Jadi, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit, Bang Yoga pamit, and see you, bye-bye.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Salma masih menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 11 kita masuk ke segmen Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita, boleh banget bergabung lalu WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sama lagi puterin satu lagu paling romantis teman Pro 2 buat malam hari ini, ada Manjakani dengan Rencana.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

satu lagu dari Jessie Lo Sita Memo Radio dengan Mawar Jingga. Ya, aku bakal menemani kamu, galaunya kamu di malam hari ini, teman-teman berdua, di segmen Deep Talk dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kamu bisa bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @peradua.bnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi lagu Mawar Jingga yang barusan sama putar ini sebenarnya cocok banget buat didengerin sama kamu yang mungkin lagi ngerasa patah hati atau sekedar sedang bersedih karena cinta. Ya, soalnya lagu ini ceritain tentang cinta yang akhirnya gak berujung bahagia. Nah, oleh karena itu kita tuh dibuat sadar gitu ya, bahwa sebenarnya cinta tuh semuanya tuh gak selalu berakhir sesuai sama apa yang kita inginkan. Kita juga harus menerima bahwa kenyataan cinta tuh gak bakal terwujud sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi kita punya banyak ekspektasi, tapi kita gak tahu nanti ujung ceritanya tuh seperti apa. Nah, teman pro 2, adakah pengalaman serupa sama lagunya Juicy Lucy yang tadi barusan sama puterin, yaitu Mawar Jingga? Sebenarnya bisa banyak diartikan ya teman pro 2, bisa tentang cinta yang tidak terwujud sesuai ekspektasi, ataupun bisa juga cinta yang terhalang oleh perbedaan keyakinan. Akunya yakin, kamunya enggak. Waduh, gimana tuh kira-kira ujung ceritanya? Teman Pro 2 sama masih akan menemani kamu sampai jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari Murphy Radio dengan Penghujung Cerita. Enjoy.

Teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma, mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga perjalanannya juga menyenangkan, karena aku bakal pulihin lagu-lagu yang cocok lah ya untuk diputerin di malam hari. Jadi buat kamu yang pengen request lagu sambil-sambil aja sih Teman Pro 2, buat menemani perjalanan kamu mungkin, boleh banget bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya masih menerima curhatan-curhatan kamu di malam hari ini. Bebas tentang apa aja, buat kamu yang lagi galau juga sama bakal menemani kamu. Enjoy Teman Prodia, pokoknya kita malam hari ini harus enjoy semaksimal mungkin. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodia Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

kalian penggemar kopi, mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Deep Talk barengan sama Salma. Dan welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sekarang udah jam 10 lewatnya 11 menit. Bagus ya, 10 lewatnya 11 menit ya. Buat kamu yang mungkin masih terjaga di kamar, masih galau di perjalanan pulang, atau mungkin lagi diam sambil natap langit-langit kamar sambil mikirin seseorang. Waduh, siapa sih kamu pikirin di malam hari ini teman Pro 2? Di Deep Talk ini kamu bebas ngomong apa aja, bebas curhat tentang apa aja ya teman Pro 2 ya. Mungkin aku pengen memantik dulu dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah mampir di kepala banyak orang, termasuk sebenarnya aku ya. Sebenarnya berapa kali sih seseorang harus memaafkan? Karena makin dewasa, kita tuh sadar hubungan itu gak simple. Aku salah, kamu benar gitu. Atau kamu yang salah, aku yang benar. Yang kayak gitu-gitu. Kadang tuh dua-duanya capek. Dua-duanya juga terluka. Dua-duanya sama-sama pengen dimengerti. Tapi sama-sama gak tahu nih cara untuk menyampaikannya seperti apa. Dan ada satu lagu dari Pamungkas yang baru aja rilis, dan itu menurut aku cukup romantis juga ya teman Pro 2 ya lagunya ya. Berasa kayak obrolan yang gak pernah selesai di dalam suatu hubungan. Kira-kira berapa kali ya kita akan saling memaafkan? Ini bukan cuma soal lagu terkait pertengkaran, percekcokan antara hubungan percintaan aja nih. Tapi soal dua orang yang harus mencoba bertahan meski berkali-kali saling melukai, mungkin tanpa sengaja. Makna paling dalam dari lagu ini adalah kadang tuh cinta tuh bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang sadar kalau hubungannya tuh pasti punya salah. Pasti ada kecewa, ego, dan juga lelah. Lalu, tetap memilih duduk bersama untuk memperbaiki semuanya. Aku jadi ingat satu lagu dari Manjakani yang Selamat Biru Samudra. Kita tak berucap maaf, tapi saling memaafkan. Bukan tentang benar salah. Nah, itu tuh yang bikin aku kayak, oh ini. Karena ada hubungan yang hancur bukan karena udah gak cinta lagi, tapi karena terlalu lelah buat terus memahami. Dan lucunya ya teman Pro 2 ya, semakin kita sayang sama seseorang, semakin besar juga kemungkinan kita kecewa sama dia. Karena tadi ada ekspektasi yang tumbuh dari rasa nyaman. Ada orang yang sekali disakiti langsung pergi. Ada juga yang berkali-kali memaafkan, ya sampai lupa caranya menjaga dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah teman Pro 2 di malam ini, bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi apakah hubungan itu masih sama-sama diperjuangkan? Karena memaafkan itu indah, tapi kalau cuma satu orang yang terus minta maaf tanpa berubah, dan satu orang lainnya terus bertahan sambil diam-diam hancur, menurutku sih itu bukan hubungan yang sehat ya. Coba deh malam ini kita jujur sama diri sendiri, kamu tuh sedang mempertahankan hubungan atau cuma takut kehilangan? Kalau misalnya kamu mau cerita dan juga berbagi cerita kamu di malam hari ini, boleh banget kirim pesan ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga bisa melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Aku pengen tanya sih sebenarnya, pernah gak sih kamu memaafkan seseorang yang udah berkali-kali? Dan apa sih yang bikin kamu tetap bertahan? Kira-kira berapa kali ya kita akan saling memaafkan? Karena mungkin di luar sana ada orang yang juga lagi belajar memahami kalau cinta tuh gak selalu tentang menang dalam argumen. Kadang cuma tetap tinggal saat keadaan gak baik-baik aja.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma, teman Pro 2 di Jaka Malam, jangan galau malam-malam. Lagi Salma puterin satu lagu dari Salma Priadi dengan Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salma masih menemani kamu di Deep Talk.

Kadang ya teman Pro 2 ya, hubungan yang paling kuat itu bukanlah hubungan yang gak pernah ribut, tapi hubungan yang tahu gimana cara kembali setelah kecewa. Karena realitanya, dua kepala dengan dua ego, dua cara berpikir juga, dan juga dua luka masa lalu yang berbeda, ya pasti akan bentrok. Ada hari di mana kita merasa sangat dicintai. Ada juga hari di mana kita mempertanyakan, dia masih peduli gak sih sama aku? Dia masih sayang gak sih sama aku? Itulah pertanyaan cewek-cewek kebiasaan ya. Dan itu manusiawi, karena kayak tadi, kayak lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, jadi terasa dekat gitu sama banyak orang. Relate. Seperti suara hati pasangan yang sebenarnya sama-sama lelah, tapi belum siap untuk saling melepaskan. Kadang kita tuh minta maaf bukan karena kalah, tapi karena hubungan itu lebih penting daripada ego. Tapi ingat juga teman Pro 2, memaafkan bukan berarti harus terus terluka. Ada titik di mana seseorang sadar, aku bisa kok tetap sayang, tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Dan fine, itu gak salah. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak mengalah, tapi tentang dua orang yang sama-sama belajar, sama-sama tumbuh, dan sama-sama sadar kalau luka harus disembuhkan, bukan dibiasakan. Buat teman Pro 2 mungkin yang malam hari ini sedang bertahan dalam suatu hubungan yang rumit, semoga obrolan Salma di malam hari ini bisa nemenin kamu ya. Kalau hubungan kamu masih penuh komunikasi, masih ada usaha memperbaiki, masih ada rasa saling mendengar, mungkin itu masih layak diperjuangkan. Tapi kalau yang tersisa cuma caper, takut kehilangan, dan juga nangis sendirian, mungkin semesta lagi ngajarin bahwa mencintai orang lain juga harus dibarengi sama mencintai diri sendiri.

101,8 FM Para Dua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Para Dua, gak kerasa kita udah di penghujung waktu aja nih. Udah jam 22 lewatnya 58 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani Salma dari tadi jam 8. Kita ngobrol-ngobrol di ronda sampai deep talk. Dan habis ini Salma akan menemani kamu dengan musik aja nih sampai jam 12. Dan pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak. Salma akan menjumpai kamu kembali besok sore di Sore Ceria. Salma pamit and see you.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, 18 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

sebatas sang malam. Bangkitkan diriku dari kematian.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Dude, we're such sellouts.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia dibalik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan Opal sampai jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, ada beberapa informasi menarik yang bakal aku sampaikan di pagi hari ini. Informasi pertama, seleksi Paskibraka Kalimantan Barat 2026 dimulai. 52 peserta perebutkan tiket ke nasional. Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 resmi dibuka di Hotel 95 Pontianak pada Senin tadi. Sebanyak 52 peserta dari kabupaten kota dan juga Kalbar mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi yang digelar pada 18 sampai 22 Mei mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Bahri mengatakan seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten dan juga kota. Sebelumnya masing-masing kabupaten dan kota diberikan kuota mengirimkan 4 peserta yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dari total kuota 56 peserta, hanya 52 peserta yang hadir karena terdapat daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap. Bari menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, jujur, adil, dan suportif untuk mendapatkan peserta terbaik yang akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional. Beralih ke info selanjutnya, Gubernur Kalimantan Barat sebut Silva jadi ruang lahirnya inovasi kehutanan berkelanjutan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut Konferensi Nasional Silva Nasional tahun 2026 sebagai momentum penting bagi generasi muda kehutanan untuk melahirkan gagasan dan juga aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan Norsan saat melakukan Konferensi Nasional Silva Indonesia yang ke-21 di Untan, tepatnya di Gedung Konferensi Teater 1 pada Senin 18/2026. Dalam sambutannya, ia menilai tema konferensi yang mengangkat kolaborasi multiwiak untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sangat relevan dengan kondisi kehutanan Indonesia saat ini. Norsan juga menegaskan bahwa Silva Indonesia memiliki posisi strategis sebagai wadah mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia dalam membangun kesadaran lingkungan. Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengajak para peserta memanfaatkan konferensi sebagai ruang untuk membangun sinergi, memperluas jejaring, serta menghadirkan semangat inovasi untuk menjawab tantangan sektor kehutanan di masa depan. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

Pontianak teman terbaik kamu. Selamat pagi Pontianak, luar biasa. Tadi kita udah dengarkan dua informasi ya dari laman rri.co.id. Gimana kabarnya teman Pro 2? Harus tetap semangat walaupun pagi-pagi kayak gini ngantuknya full luar biasa. Dan kita juga pengen sapa-sapa nih yang udah gabung barengan kita di Pro 2 Pontianak ya. Ada Bang Teni. Wah, kalau dengar-dengar dari ceritanya, Bang Teni tuh kemarin tuh datang ke RRI ya pagi-pagi, ngajakin Dipa ngopi tuh. Pas banget karena Dipa jarang banget masuk pagi. Aku termasuk orang yang jarang banget masuk pagi. Jadi ketika ada teman yang ngajak ngopi pagi tuh kayak, wah ini seru ya. Ternyata kalau masuk pagi tuh banyak aktivitas-aktivitas orang yang sebenarnya aku lewatkan gitu. Assalamualaikum pagi Bang Nopal, pagi juga buat Kak Dewi Tanrai, pagi juga buat Bang Rizal Sungerengas, pagi Bang Black dimanapun Anda berada katanya. Nanti kita ngopi di depan RRI ya Bang Nopal. Insya Allah Bang Teni, aman. Nunggu tanggal merah, asik tuh, sedap. Karena biasanya juga kalau libur ya mainnya juga enggak jauh-jauh dari kantor sih Bang. Karena banyak sekali warung kopi ataupun kopi shop yang ada di dekat kantor. Boleh Bang, nanti kita mungkin kita agenda kan bakalan ngopi. Nanti aku ajak Dipa dan juga buat teman-teman yang lain mungkin ya yang pengen ikut ngopi boleh. Nanti kita agendakan pokoknya. Nah, di pagi hari ini bareng Noval sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Tentunya dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu yang asik yang kita udah siapin di playlist kita nih. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja gabung barengan kita di 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Buat Bang Teni dan juga buat teman-teman yang lain yang bangun di pagi hari itu semangat, yang kerja jauh dari rumah atau yang mungkin emang suka aja bangun pagi, itu salah satu hal yang keren loh menurut aku. Karena gak semua orang bisa melakukan hal yang sekonsisten itu ya. Bangun pagi, terus beberes rumah, pergi kerja gitu. Itu salut, pejuang banget kamu tuh. Terus ada siapa nih? Ada Nuri, ada Kak Nuri yang bergabung nih. Kita tes dulu ya. Assalamualaikum Nopal, nanti minta putarkan lagu Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Kalau tidak ada boleh ganti yang lain. Oke, siap Kak Nuri. Terima kasih ada Kak Nuri dan juga Bang Teni yang gabung di pagi-pagi hari ini. Nah, masih kita tunggu juga gabungnya kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Eren Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.